0: Tiga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaikkan.
3: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya, klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Udah ngurusnya lama.

0: Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tangkap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah.

0: Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
1: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
0: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
1: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
0: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tanggap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Bandung, ya moeder, hier ben ik.
1: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: gulaga, metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mak itu.
1: Lemes dengar kabarnya, lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: jam 14.12 menit saat ini. Ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini.
0: Loh?
1: Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah tutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Ya, ya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wah!

Saudara, irama musik yang sering kita dengarkan mengalun indah, baik musik tradisional ataupun musik modern, merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki makna mendalam dan enak untuk didengarkan oleh berbagai kalangan. Sebagai bentuk ekspresi seni, musik pun memiliki kemampuan dalam ekspresi emosi, cerita, sejarah suatu komunitas yang ada di Indonesia. Musik tradisional merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya yang mencerminkan karakter dan kekayaan seni setiap daerah. Musik tak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Beragam alat musik tradisional Indonesia, seperti gamelan, angklung, sasando, dan rebab, memiliki keunikan masing-masing dan menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya.

Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus

0: biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Di maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ini ada Tessa Novella. Yang mana Tessa?
0: Saya, Pak.
1: Tessa Novella. Panggilannya apa?
0: Dipanggil Tessa.
1: Tessa, oke. OSCE, kompetisi akademik ya?
0: Iya.
1: IPES 2026. Oke, bagaimana tes dulu? Masuk. Oke. Terus juga ada Hanun Mardia.
2: Iya,
1: oke. Han Mardia merupakan OC seminar SI Fest 2026.
2: Iya, betul.
1: Oke, kita ke ini dulu deh. SI Fest ini apa sih?
2: SI Fest ini merupakan mega proker dari HIMSI Fase Komunsri, Kak. Jadi di mega proker ini kami mengadakan beberapa rangkaian acara, mulai dari tech launch, bazar, competition sampai ke seminar nasional seperti itu.
1: Dan ini bakal diselenggarakan mulai harinya atau kapan?
2: Nah, untuk SI Fest ini kan kita berlangsung lama, mulai dari tanggal 28 Agustus kemarin. Itu adalah technical launchingnya, alias kayak openingnya gitu. Nah, terus dari tanggal 28 Agustus itu udah mulai open registration untuk competition. Nah, setelah itu di bulan September kami akan mengadakan bazar, sampai puncaknya itu di tanggal 31 Oktober rencananya. Untuk tanggal 31 Oktober itu ada acara seminar nasional yang mengundang guestar dan juga pembicara akademik gitu.
1: Oke, berarti memang agendanya sudah tersusun ya?
2: Iya, betul.
1: Baiklah, sebelumnya ini kan yang diangkat di tema futurizing.
2: Iya.
1: Gimana bacanya?
2: Futurizing.
1: Futurizing.
2: Iya, betul.
1: Futurizing, rise beyond the horizon, shine beyond the spotlight. Iya. Nah, kalau dalam pengertian ini apa nih?
2: Kalau misalnya mungkin kita bedah satu-satu ya, dari tiga penggalan, futurizing, rise beyond the horizon, dan shine beyond the spotlight. Ini sebenarnya berangkat dari kita tuh konsep dari acara kami SI Fest tahun ini itu adalah Hollywood Classic. Jadi kami pengen untuk kegiatan SI Fest 2026 ini kita berkaca di konsep dari Hollywood Classic tersebut. Jadi kayak konsepan ibaratnya teater lah. Hollywood kan banyak kayak film-film produksi untuk kayak dari segi kayak entertainment. Nah, kami kan untuk SIFA sendiri kan dari HIMSI ya. HIMSI ini kan identik dengan ilmu komputer, dengan kayak teknologi dan lain sebagainya. Kita pengen ada tema yang lebih fresh. Kita ngambil konsep acaranya Hollywood Classic, dan temanya ini berangkat, tema dari SIFA ini berangkat dari konsep tersebut gitu, Hollywood Classic. Jadi futurizing ini kami pengen untuk SIFA tahun ini tuh benar-benar kayak berfokus kepada masa depan. Jadi di masa depan nantinya kita bakal banyak kan ya, kayak mulai dari teknologi, dari segala macamnya. Mungkin dari seluruh peserta SI Fest juga bakal itu harapan kami tuh bisa kayak di masa depan bakal terus meningkat gitu loh, untuk kayak dari segi bakat dan juga apa yang kita bangun gitu loh di SI Fest 2006. Sedangkan untuk Rise Beyond the Horizon itu kan kalau misalnya kita lihat dari teater kan mereka tuh kayak banyak yang bekerja di belakang layar, dan HIMSI ini sendiri lah yang bekerja di belakang layar untuk membangun SI Fest 2026 kayak gitu. Jadi kita bakal rise beyond the horizon, terus bakal shine beyond the spotlight. Jadi spotlight kan gak cuman untuk orang-orang yang emang kayak spesial atau gimana. Iya gitu. Jadi kita bakal dari HIMSI sendiri bakal shine beyond the spotlight, dan bakal menunjukkan ke peserta kalau misalnya untuk SI Fest 2026 ini adalah tempat di mana mereka bisa bersinar juga gitu, dari rangkaian acara yang kami laksanakan. Oke, seperti
1: bersama,
2: itu. Ya. Betul, betul. Iya, betul, betul.
1: Kalau spotlight itu kan dia nyari gitu ya.
2: Betul. Iya. Jadi dicari nih kayak bakat-bakat yang terpendam gitu dari acara kami.
1: Kalau boleh tahu, dapat ide kata-kata futurizing, terus juga rise, sunshine, dari mana?
2: Itu tadi dari kita kan konsep acaranya Hollywood klasik. Jadi kayak apa ya, banyak dari apa namanya, untuk BPH tahun ini itu di HIMSI kami yang suka sama film. Jadi kayak
1: dibicarakan sama-sama.
2: Utamanya dari divisi saya, seminar gitu. Jadi saya sebagai OSIS seminar kayak menampung dari ide-ide dari teman-teman juga. Kebetulan kita punya interest yang mirip-mirip. Jadi ini fresh juga sih. Biasanya dari tahun ke tahun ini SIFES itu kayak biasanya temanya dari kayak galaksi, terus kayak teknologi, robotika, terus kayak masa depan AI segala macam. Nah, tahun ini kita pengen ngangkatnya dari Hollywood klasik, karena kan Hollywood nih timeless. Ini bakal ada kaitannya juga sama materi seminar nantinya, tema seminar nantinya. Dan ini jadi salah satu hal yang menarik juga gitu loh buat diangkat gitu. Jadi iya, mencakup semuanya, betul. Jadi kayak tema yang fresh juga, kami juga senang dengan tema tersebut. Jadi dijalankannya juga dengan sepenuh hati gitu lah untuk tema ini.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, HIMSI ini memiliki beberapa departemen ya?
2: Betul.
1: Untuk pembagian peran tersebut gimana nih?
2: Oke, jadi untuk departemen dari HIMSI itu kita ada 7. Dan mungkin bisa aku sebutin satu-satu ya. Jadi untuk departemen kami yang pertama itu ada departemen PSDM. PSDM ini dia berfokus kepada kayak pengembangan internal dari pengurus-pengurus dari HIMSI. Jadi mereka yang bakal kayak ngehandle untuk ditempatkan di program kerja seperti apa, dan kayak bakal mengevaluasi seluruh kegiatan kami. Itu dari PSDM. Setelah itu ada dari departemen Kastrat. Mereka fokusnya di kajian strategis dan juga diplomasi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan untuk kayak kalau misalnya ada demokrasi segala macamnya, itu bakal kaitannya sama Kastrat. Terus ada departemen Wistra, di mana mereka tuh fokusnya ke bisnis dan juga kemitraan gitu. Jadi di mana nanti banyaknya dari Wistra ini tuh bakal kayak dana usaha dan lain sebagainya, itu bakal difokuskan di departemen Wistra tersebut gitu. Terus ada departemen Medinfo. Itu tentunya krusial banget ya, Medinfo ini adalah media dan informasi. Jadi di situ di dalamnya ada multimedia dan juga humas, di mana mereka yang bakal kayak publikasi, desain dan lain sebagainya untuk exposure dari HIMSI sendiri, itu bakal dari mereka yang menyusun gitu. Terus ada departemen Ristek. Nah, tentunya dari kami sendiri kan HIMSI ya, Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi untuk Ristek ini sendiri kami udah punya websitenya. Itu mereka yang bakal ngehandle seluruh website dari HIMSI Unsri gitu. Teman-teman kalau misalnya tertarik mungkin boleh dicek di himsiunsri.com. Itu ada web yang dihandle oleh departemen Ristek seperti itu. Terus ada departemen PMB. Tentunya ini adalah untuk departemen yang mengkhususkan ke minat dan bakat mahasiswa. Gak cuman ke pengurus dari HIMSI tersebut, tapi seluruhan dari jurusan Sistem Informasi seperti itu. Jadi dari seni, olahraga dan lain sebagainya, itu bakal dari departemen PMB alias pengembangan minat bakat tersebut. Dan terakhir ada departemen Kestari. Itu fokusnya di untuk administrasi dan lain sebagainya. Jadi bakal dihandle dari departemen Kestari tersebut. Dan dari keseluruhan 7 departemen tersebut, itu tentunya saling backup untuk semua bidangnya ya, yang bisa membuat HIMSI ini bakal kayak seluruh program kerjanya bisa terjalan kayak gitu. Iya, semua bidang itu langsung tercakup. Iya, betul.
1: Nah, saya baru ingat kalau SIFES sistem
2: informasi. Iya, betul.
1: Jadi SIFES ini adalah sistem informasi festival.
2: Iya, betul.
1: HIMSI adalah
2: yang menyelenggarakan ya SIFES tersebut.
1: Oke. Ini sudah cerita belum nih yang soal materi-materi SIFES ini sendiri.
2: Oke, jadi ini lumayan menarik juga ya, karena kebetulan saya juga baru mendengar SIFES. Saya bukan orang sini kebetulan. Jadi kayak pas dengar SIFES di sini, pas tahun pertama saya kuliah tuh kayak, wah keren juga nih gitu loh, kayak sekelas himpunan bisa mengadakan seminar nasional kayak gitu. Terus dari SIFES ini sini, kalau misalnya aku dengarkan dari cerita-cerita kakak tingkat aku, itu lahir tentunya dari kesadaran dari himpunan sistem informasi dari kami dari tahun ke tahun, dari mulainya tahun 2017, itu tentunya kesadaran untuk pentingnya diadakannya kayak media, di mana mereka tuh kayak peserta-peserta maupun kayak khususnya untuk jurusan sistem informasi ya, itu untuk belajar dan juga mungkin berhimpun berkumpul gitu loh untuk mendengarkan dari kayak dari berbagai, khususnya dari orang-orang yang memang fokus di bidangnya, misalnya kayak bidang IT, bidang apa namanya entertain, bidang khususnya kita di bidang kayak apa namanya kaitannya dengan ilmu komputer, itu berangkat dari situ gitu loh ICFest ini dilaksanakan, dari kesadaran dari apa namanya pengurus-pengurus HIMSI dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu.
1: Kalau boleh tahu untuk testing sendiri, apakah memang apa masih berhubungan dengan komputer?
2: Kalau untuk ICFest ini akan selalu berhubungan dengan komputer, dalam artian mungkin lebih ke teknologi kali ya. Jadi apa namanya? Bahkan kalau untuk konsep acara tahun ini itu kan kita Hollywood Classic, kita masih mengkaitkan untuk Hollywood Classic ini masih dikaitkan dengan teknologi, karena nggak mungkin kita melepaskan apa namanya konsepan tersebut dari kita nih HIMSI, Himpunan Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer, nggak mungkin melepaskan apa namanya konsepan yang berfokus teknologi dan juga masa depan kayak gitu. Betul, iya betul, iya betul betul.
1: Nah kalau menentangkan tadi sudah ada dari sejak 2017, tapi kalau di ITB itu sudah 9 tahun.
2: Iya udah 9 tahunan.
1: Nah untuk 2020 nanti apa sih yang menjadi daya tarik atau keunikan sendiri dari ICFest ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
2: Oke, mungkin ini udah dari bahasan awal tadi kita. Untuk tahun ini aku rasa kita semua merasa dari pengurus HIMSI daya tariknya adalah temanya yang sangat fresh. Kayak biasanya dari HIMSI sendiri untuk ICFest ini selalu apa namanya untuk temanya selalu mencakup tentang kayak teknologi, kayak bahkan kayak tema-temanya mungkin kalau misalnya digambarkan sebagai warna tuh kayak selalu biru, ungu, hitam. Tahun ini kita ada warna baru, ada warna merah, dan itu kayak jadi ciri khas kami banget. Bahkan Jahim kita juga warna merah ya. Dan itu apa namanya salah satu daya tarik yang unik banget gitu loh untuk diadakan di ICFest 2026 ini. Biasanya kami selalu berpusat ke teknologi, terus kayak suasana-suasana yang futuristik. Untuk tahun ini karena kita tahu kalau Hollywood ini adalah timeless, dan kita juga apa namanya sebagai mahasiswa sistem informasi juga sangat peduli dengan apa namanya keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan. Jadi kami ingin untuk tahun ini tuh coba cari tema yang fresh dan di mana semua orang juga pasti tertarik. Gak, kayak kakak pasti tertarik juga sama film kan ya, sama kayak iya itu udah tentunya kayak jadi salah satu daya tarik terbesar dari ICFest tahun ini kayak gitu. Klasik, iya betul betul.
1: Kalau boleh tahu kenapa sih klasik ya? Karena kalau melihat untuk para apa namanya panitianya
2: kan iya betul. Iya betul betul.
1: Tapi kenapa lebih tertarik ke Hollywood Classic?
2: Kayaknya lebih ke ini salah satu uniknya juga karena kita punya interest yang sama dari kepengurusan HIMSI ini, punya interest yang sama ke bidang entertainment. Kita ngambil Hollywood Classic karena Hollywood kan walaupun dia timeless, dia udah ada dari zaman kapan ya, kita nggak tahu juga. Maksudnya kayak mungkin kalau misalnya di tracking tuh kayak bisa jadi 1950, bisa jadi 18 sekian-sekian, kayak udah sangat lama gitu ya untuk kayak si Hollywood ini. Dan kalau misalnya kita bilang klasik karena klasik nggak bukan ada di zaman sekarang, maksudnya bukan di adakannya Hollywood ini bukan dari zaman 2000-an sekian gitu. Jadi iya gitu. Jadi kita mengiblatnya juga ngelihatnya kayak dari konsepan kami juga dari kayak Hollywood yang masa lampau kayak gitu. Jadi kita bilang Hollywood klasik. Hollywood saat ini ya tetap Hollywood, tapi klasik ini enggak boleh dilupain. Makanya kita bilang timeless gitu.
1: Timeless. Karena yang namanya klasik kan sampai sekarang pun tetap bisa dianggap.
2: Iya betul.
1: Jadi barang
2: aneh. Iya betul. Betul banget.
1: Oke, untuk apa namanya yang bisa itu merasakan yang bisa berpartisipasi dalam rangkaian ICFest 2020 sebenarnya apakah memang hanya ruang lingkupnya kampus Unsri atau untuk yang di luar juga boleh?
2: Nah, pada awalnya memang untuk difokuskan kepada jurusan sistem informasi. Tadi yang seperti aku sebutin, memang berangkat dari kesadaran, oh kayaknya perlu diadakan nih seminar nasional, seminar di mana teman-teman dari jurusan sistem informasi ini bisa belajar untuk kayak apalagi dengan gestar dan juga pembicara akademik yang menarik perhatian mereka juga gitu loh, membahas tentang bidang-bidang yang mereka interest. Nah, seiring berjalan waktu dari awal di SIFES dilaksanakan, interestnya makin tinggi gitu, nggak cuma dari jurusan sistem informasi tapi juga dari luar sistem informasi, mulai dari fakultas sampai ke Universitas Sriwijaya sampai ke bahkan kayak rekan-rekan kita di umum gitu, khalayak umum. Jadi untuk beberapa tahun kebelakang kami sudah untuk SIFES ini jatuhnya udah seminar nasional. Jadi seluruh orang yang ada di Palembang, bahkan mungkin di luar Palembang, kalau misalnya berkesempatan untuk hadir, itu kami sangat invite banget mereka boleh datang untuk SIFES 2026 ini. Seperti itu. Iya betul, boleh dari mungkin teman-teman

0: ngeraih benefit gitulah dari pelaksanaan competition tersebut. Yang ketiga ada bazar di mana kami akan menjual F&B dan juga untuk merchandise dari SC Fest ini sendiri. Biasanya kita ngadainnya di tempat-tempat umum, khususnya biasanya di KI di Kamang Iwa. Jadi nanti teman-teman yang berkesempatan untuk hadir boleh datang ke KI dan nanti bakal ada bazar dari kami. Sekalian bisa kenalan juga sama SC Fest dari situ gitu. Ada stand, iya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat standnya ada di mana, boleh pantengin di Sifest Unsri gitu di Instagram kami. Kayak gitu. Iya, betul.
1: Betul. Oke, nah untuk tax one sendiri ternyata sudah dilaksanakan.
0: Iya. 28 Agustus. Iya, betul.
1: Nah, kalau boleh diinformasikan kembali nih, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tax one ini sendiri
0: Nah, mungkin utamanya kita bisa sebutin untuk tech launch ini kita ada talk show di mana itu bakal ngebahas terkait talk show SE Fest di mana ngebahas tentang SE Fest secara keseluruhan mulai dari rangkaian acaranya, konsepnya, terus kayak berangkat dari mana tema tahun ini dan lain sebagainya. Terus dan yang kedua itu ada talk show tentang competition. Dan kami juga untuk technical launching kemarin itu mengundang dari delegasi dari media partner, dari robotik. Nah, kami juga punya nanti pada saat seminar nasional bakal ada robotik di mana nanti mereka bakal ngediriin booth yang mereka tuh ngebuat kayak karya robotik mereka. Jadi nanti bakal ditampilkan, tentunya karena kami juga dari Fasilkom ya, dari jurusan sistem informasi, tentunya gak bakal lepas dari teknologi tersebut gitu loh. Jadi yang mengikuti untuk robotik tersebut kami sebut Technovation Booth ya. Itu adalah untuk orang-orang dari klub-klub robotika, mulai dari SMA, dari umum juga boleh, dan dari mahasiswa tentunya itu juga boleh mengikuti seperti itu. Jadi ngebahas tentang hal tersebut.
1: Untuk respon sendiri terhadap pelaksanaan teflon ini yang sekaligus akhirnya dimulai festival 2006 ini, gimana nih responnya?
0: Kebetulan aku juga punya banyak teman-teman dari fakultas lain, dari jurusan lain, dan banyak teman-teman aku yang datang juga. Dan khususnya dari teman-teman maba, aku seneng banget dari mahasiswa baru, apalagi jurusan sistem informasi ini semangat banget buat ngikutin tech launch. Karena sekalian mereka kenalan juga sama HIMSI. Jadi HIMSI ini udah dikenalkan dari pas OSJUR ya, pas orientasi jurusan ya. Dengan mereka mengikuti tech launch ini, mereka juga jadi lebih kenal, lebih jauh gitu loh sama program kerja yang dilaksanakan oleh HIMSI kayak gitu. Jadi antusiasmenya sangat-sangat besar aku rasa, yang benar-benar kayak bahkan untuk C-Fest ini sendiri kami juga khawatir takutnya mungkin tempatnya gak memadai kalau misalnya antusiasmenya terus besar itu gitu.
1: Kita akan lanjut lagi
0: ya. Boleh.
1: Kita hadirkan dulu informasi berikutnya.
0: Ya, boleh, siap.
1: Baik, Pak Cemija dulu, kita rehat sejenak. Kita hadirkan dulu informasi berikutnya.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
6: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri, kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
7: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan, gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani... Ayo main, teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
6: Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
7: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
8: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
9: I can touch it to the floor.
8: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
10: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
11: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
12: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: cerita aku ke tentang Indonesia. Cerita
1: Tessa.
0: Nah, untuk Tessa sendiri, untuk kompetisi tahun ini, apakah memang ada kategori-kategori?
2: Baik. Untuk tahun ini, SIFES mengadakan competition itu ada dua, ada cabang akademik dan non-akademik. Nah, untuk cabang akademik sendiri, kami itu ada 4 cabang lomba yang bisa diikutin. Yang pertama itu ada UI/UX design, terus yang kedua itu ada poster design, yang ketiga ada karya tulis ilmiah, dan yang keempat itu ada business model canvas. Nah, selanjutnya itu kita juga mengadakan di cabang lomba non-akademik, yang dimana pertama itu ada Mobile Legend, terus yang kedua itu ada Free Fire, dan yang ketiga itu ada Gaple.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Kenapa akhirnya ada yang non-akademik? Apa namanya tahun sebelumnya memang ada juga?
2: Iya, di tahun-tahun sebelumnya itu SIFES ini sudah mengadakan 2 cabang lomba ini, yaitu ada non-akademik dan akademik. Nah, tetapi yang membedakannya dari tahun-tahun sebelumnya itu, di cabang lomba akademik ini kita ada menghadirkan lomba baru, yaitu bisnis model canvas tadi. Lalu di cabang non akademik kita menghadirkan Gaple untuk tahun ini. Iya.
0: Kalau boleh, ide akhirnya mengadakan Gaple itu gimana
2: ceritanya? Untuk mengadakan Gaple ini karena dari tahun-tahun sebelumnya untuk cabang lomba non akademik ini selalu sama seperti Mobile Legends, Free Fire gitu. Jadi untuk tahun ini kami ingin mengadakan dengan cabang yang berbeda, tambahan itu Gaple. Ya? Iya, benar sekali.
0: Oke. Alasan panitia untuk menghadirkan kompetisi yang memadukan kemampuan akademik, kemudian kreativitas, teknologi, permainan. Ini kenapa nih bisa dipadukan begitu?
2: Jadi begini, dalam dunia kerja itu kan kita nggak hanya cukup dengan teori saja. Nah, jadi kita harus perlu kreativitas antar teknologi, terus ada unsur game agar hal itu menjadi menarik. Jadi panitia ini membuat memadukan antara akademik dan non-akademik itu secara tidak langsung agar mengasah soft skill dan hard skill dari peserta.
0: Ada yang ingin dikembangkan dari peserta ini melalui kompetisi macam apa tadi? Dari desain ya?
2: Iya.
0: UI sama
2: UI UX.
0: Oh,
2: UI UX. Iya.
0: UI UX
2: desain.
0: Kemudian ada poster desain, karya tulis ilmiah, kemudian bisnis model canvas. Nah, kalau dari sini nih, ke tujuan dari SIFES ini untuk mengembangkan lebih kreatif.
2: Nah, untuk UI UX design itu diadakan itu untuk agar peserta ini mengikutinya merancang aplikasi antarmuka yang user friendly, jadi bisa digunakan gitu. Jadi bagi peserta yang memiliki kreativitas terhadap atau tertarik terhadap mendesain aplikasi gitu, bisa banget untuk join di UI UX design.
0: Untuk ini ya, untuk apa namanya itu, kreasi aplikasi.
2: Iya, benar sekali.
0: Oh, gitu. Kalau poster desain kan memang sudah termasuk awam lah.
2: Iya, ya. Poster desain.
0: Poster desain itu kan apa aja, tapi untuk temanya sendiri bebas. Untuk poster desain.
2: Nah, untuk poster desain ini kita ada memiliki 5 tema. 5 subtema, jadi peserta nanti bisa memilih dari sana. Dia mau pilih dari 5 tema itu mau ambil yang mana. Yang pertama itu ada ekonomi, yang kedua itu ada teknologi, yang keempat itu ada pendidikan, dan yang terakhir itu ada kesehatan.
0: Oke, berarti untuk kategori ini memang nilai masing-masing.
2: Iya, benar.
0: Misalnya dari kesehatan tadi memang ada juaranya gitu.
2: Enggak, untuk itu subtema itu iya jadi satu.
0: Berarti siapa yang mungkin dari yang paling menarik kali ya.
2: Heeh.

0: di tahun ini yang baru pertama kali diadakan di SE Fest. Jadi bisnis model canvas ini menantang bagi para peserta yang tertarik di dunia bisnis digital. Jadi di mana para peserta ini akan memadukan 9 elemen yang termasuk dalam kategori penilaian bisnis model canvas itu agar menjadi daya tarik di pemasaran itu bagaimana gitu.
1: Lebih ke memang ke bisnis ya.
0: Benar sekali. Ya.
1: Ada kawannya kepribadian seseorang itu kan adanya mungkin percaya dirinya tinggi, tapi ada yang ada istilah apa ekstrovert sama introvert.
2: Iya betul.
1: Nah, kalau mahasiswa yang pengen ikut tapi kayaknya dia bisa dibilang introvert kurang percaya diri, itu gimana tuh ceritanya?
0: Jadi mungkin para peserta ada yang mungkin tertarik untuk join di kompetisi ini, mungkin dia merasa insecure atau merasa tidak percaya diri. Tapi alangkah baiknya untuk mencoba terlebih dahulu daripada tidak sama sekali, okay. Ya kan? Nah, jadi kami berharap melalui adanya kompetisi ini peserta itu dapat mengembangkan kemampuannya dan menambah relasi, mengembangkan kemampuan di bidang yang diikuti, dan hal itu juga dapat menambah portofolio, terus relasi dan soft skill dan hard skill yang mereka miliki. Itu untuk masalah insecure atau menang kalah itu urusan belakang, yang penting berani tampil dulu.
1: Yang berani dulu,
0: iya.
1: Kalau nggak berani benar-benar nggak melangkah.
0: Iya, karena nggak ada hasil.
1: Oke lah, nah ada bazar juga ya. Kemudian, nah ini saya sempat baca di sini ada sosok Oscar. Ini maskot SE Fest.
2: Betul.
1: Mungkin. Kita kulik dulu deh sosok Oscar ini gimana?
2: Boleh,
1: sih,
2: boleh.
1: Ceritanya?
2: Boleh.
0: Jadi, untuk boleh ke Hanun ya.
3: Untuk Oscar ini adalah dari maskot SE Fest sendiri. Dari tahun ke tahun biasanya kami ada ini juga ya, ada maskotnya juga. Tahun kemarin ada namanya Mora, tahun ini namanya Oscar. Jadi Oscar ini kayak capybara. Kenapa capybara? Kakak tahu capybara? Yang kayak kalau misalnya kita lihat sekilas kayak ini kayak beruang ya. Sebenarnya kayak beruang gitu. Kayak berang-berang, betul. Kayak imut gitu kan ya. Dia kayak ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus kayak sekarang tuh lagi tren juga sebetulnya untuk capybara ini. Kayak aku sendiri juga kalau di Roblox tuh lagi suka main ada namanya capybara onsen, dan itu kayak lucu banget. Terus kayak selalu terbayang-bayang sama si Oscar ini gitu. Setiap ngeliat apa namanya capybara selalu terbayang sama Oscar. Jadi karena kita punya interest yang sama ya dari pengurusan HIMSI ini, kita kayak apa yang namanya mulai dari Hollywood Classic juga berangkat dari interest kami ini sendiri. Untuk capybara juga interest kami juga. Jadi kayak capybara nih kalau kita bayangin kayak imut, dia kayak imut, lucu, terus kayak gembul gitu-gitu ya kayak bayangannya. Tapi kami kemas di sini capybaranya dalam bentukan dia tuh profesional gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman boleh cek di Instagram kami si fest.unsri, itu kami udah sempat reveal juga untuk maskot kami. Aduh, aku kebetulan nggak bawa nih di sini jadi nggak bisa nunjukin. Dan dia tuh pakai jas gitu, terus kayak ada bintang-bintangnya di situ, di mana ada filosofinya juga, teman-teman boleh baca di sifest.unsri. Dan itu jadi salah satu daya tarik kami juga gitu loh, kayak mungkin bisa menggambarkan dari kepengurusan HIMSI sendiri gitu loh, kayak kami kelihatan mungkin kayak soft di dalam, kayak kelihatan apa ya namanya kelihatan ramah, tapi gimana, tapi kayak kami untuk melaksanakan sifat unsur ini benar-benar kayak fokus banget untuk segala-galanya kami pikirkan dan profesional gitu loh. Jadi kayak capybara tuh menggambarkan kami juga gitu loh sebagai penyelenggara kayak gitu. Iya betul.
1: Saya
3: bayangin
1: nih yang capybara pakai apa?
3: Pakai jas. Aduh.
1: Iya. Nah, untuk apa namanya? Ada bazar juga.
3: Iya, ada bazar betul. Heeh.
1: Nantinya itu bisa apa saja nih yang bisa ditemukan untuk
3: bazar? Nah, untuk di bazar ini, jadi kan lokasinya udah kita spill ya, bakal di Kampung Iwak ya. Ya kalau misalnya mungkin di Layo juga nanti mungkin bakal ada ya di Layo. Karena kan kampus Unsri kan ada dua ya, kita di Bukit dan juga di Layo kan ya. Nah itu kalau misalnya

0: Lapang Iwa nanti mungkin untuk di seluruh bazar yang kami dirikan itu nanti bakal ada merchandise dari HIMSI sendiri, dari SI Fest, dari kayak kalau misalnya teman-teman mau ngelihat bentukan asli dari capybara itu boleh datang ke bazar kami, ada kayak bentukan ganci, terus kayak tote bag dan lain sebagainya, itu bakal ditemuin di situ merchandise dari SI Fest. Dan yang kedua tentunya kita bakal F&B. Tentunya kayak Kampung Iwa kan jualan F&B, kami bakal jualan juga di situ. Jadi teman-teman boleh sambil coba-coba gitu.
1: Namanya yang paling
0: menarik
1: itu
0: FNB. Betul banget.
1: Pinternya gini, SI Fest ini apa menyatukan FNB, kemudian sambil diinformasikan.
0: Iya betul. Bakal ada SI Fest loh. Iya betul, betul, betul, betul, itu tujuan kami.
1: Nah, selain bazar tadi bakal ada seminar nasional, ya. Kemudian menjadi puncak ya.
0: Iya betul, jadi puncak kami betul.
1: Terus apa sih yang ingin diberikan kepada peserta melalui seminar?
0: Nah, tentunya yang udah kita bahas dari tadi ya, untuk seminar nasional ini adalah untuk mendirikan sebuah wadah di mana mereka tuh bisa sambil kayak ambil ilmu dari guest star dan juga pembicara akademik yang membahas tentang hal-hal yang krusial tahun ini gitu loh. Kayak gak cuma tahun ini sih sebetulnya, tapi yang benar-benar kayak jadi concern untuk keberlanjutan dari hal-hal yang jadi interest orang-orang kayak gitu. Tentunya untuk mahasiswa sistem informasi, karena kami sendiri juga dari HIMSI juga belajar di seminar nasional itu. Jadi kami mengundang guest star tentunya bukan cuma untuk diadakan untuk peserta aja, tapi untuk kami sendiri juga belajar gitu loh, dari pembicara akademik maupun guest star nantinya. Seperti itu. Iya, temanya ada Beyond Creativity, Transforming Ideas into Timeless Digital Preneur. Iya, yeah. Iya betul, betul, betul.
1: Masih nyambung lah ya.
0: Iya betul, sangat.
1: Terus kenapa sih tema digital entrepreneurship

0: bisnis digital itu juga yang dijual dari Hollywood Classic. Jadi kami mengangkat kedua hal tersebut, kedua bidang tersebut ke dalam tema seminar di mana nanti bakal disampaikan oleh guestar dan juga pembicara akademik kami. Itu tentunya karena jadi hal yang benar-benar perlu diperhatikan oleh khususnya untuk anak muda zaman sekarang. Kayak kreatif industri kan terus meningkat segala macamnya kan ya, mulai kayak kami bahkan mengadakan competition UI UX design di mana mereka harus kreatif dan itu bakal dijual juga untuk UI UX design ini bisa jadi daya jual gitu loh. Bisa jadi untuk nanti magang atau mungkin kerja nantinya kayak bidang pekerjaan itu bakal kayak sangat tertarik dengan
1: portfolio
0: jadi ya. Iya betul, jadi portfolio mereka juga gitu loh. Jadi sambil mereka ikut competition kami di UI UX design, di BMC segala macamnya, itu mereka juga sambil belajar nanti di seminar nasional gitu loh. Kayak dari guestar dan juga pembicara akademik yang tentunya sangat kompeten dalam membahas hal tersebut gitu. Itu yang jadi concern kami gitu loh sampai mendirikan Betul.
1: Betul. Sempat kita bahas tadi. Terus kalau melihat ke depannya nanti, kalau mahasiswa ini apa bisa memanfaatkan perkembangan tersebut menjadi semacam peluang tadi?
0: Tentunya pasti bakal bisa banget untuk kayak dua bidang tersebut dipelajari di seminar nasional dan bakal jadi bekal mereka kalau misalnya nanti dari seminar nasional dapat informasi dari guestarnya kayak gini, dari pembicara akademik kayak gini. Untuk guestarnya kami memang berfokus kepada orang yang benar-benar mungkin kita bisa bilang kayak mengelola kayak kreatif industri di mana mereka bisa menjual dari kreatif industri tersebut dalam bentuk bisnis digital. Jadi kayak mereka tuh mendapatkan profit dari mereka tuh memanfaatkan skill mereka di kreatif industri. Kayak gitu, kayak mungkin dari orang-orang yang suka podcaster, mungkin orang-orang yang dari kayak YouTuber, streaming dan lain sebagainya, itu kan industri kreatif juga dan itu kayak jadi daya tarik yang menjual gitu kan. Dan dari pembicara akademik nanti dari peserta akan belajar di mana dari sisi-sisi yang benar-benar kayak logisnya, dari sisi-sisi akademiknya, dari sisi-sisi yang benar-benar profesionalnya, itu tuh baiknya seperti apa untuk kayak dipelajarinya. Kayak bisnis digital tuh bidangnya seperti apa, kayak hal-hal yang mendukung bisnis digital ini bisa terus berkelanjutan dan lain sebagainya dan bisa terus dikuasai sama anak muda zaman sekarang, itu tuh bakal dibahas oleh pembicara akademik gitu. Jadi nanti peserta bakal mendapatkan dua hal tersebut gitu loh, keluar dari seminar nasional kami dari mengikuti hal tersebut.
1: Nah, kalau ngomongin
0: kompetisi
1: tadi, kalau peserta tuh boleh ikut lebih dari satu cabang atau enggak?
2: Untuk peserta boleh sekali untuk mengikuti cabang lomba lebih dari satu cabang lomba ya, selama mereka memenuhi kesyaratan dan ketentuan dari masing-masing cabang lomba tersebut boleh sekali.
1: Itu enggak tabrakan jadwalnya?
2: Enggak sama sekali.
1: Oh, memang dari segitu.
2: Iya.
1: Biar peserta tuh bisa ikut macam-macam lomba.
2: Iya.
1: Nah, kalau boleh tahu benefitnya bakal apa?
2: Kalau untuk benefit sendiri, manfaat dari kompetisi tadi selain menambah wawasan, relasi dan kemampuan di bidang yang diikuti tadi, peserta juga mendapatkan seperti uang pembinaan, trofi, terus dan sertifikat bagi pemenang.
1: Berarti sudah ada semacam persiapan yang boleh dibilang cukup matang ya.
2: Iya.
1: Sudah berapa persen kalau boleh tahu?
2: Sekarang kan sedang open pendaftaran competition dari tanggal 28 Agustus tadi. Jadi kalau untuk keseluruhan competition ini mungkin bisa dikatakan 98%. 2% yang tadi menunggu peserta.
1: Tinggal ya. Pelaksanaan ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Agustus kemarin udah ada ini kan.
2: Iya.
1: Pelaksanaan awal gitu. Iya. Harapan MSI ya, setelah mahasiswa mengikuti seminar ini, terutama dalam mengembangkan kreativitas menjadi karya atau bisnis yang berkelanjutan.
0: Mungkin boleh aku jawab ya. Untuk harapan dari kami sendiri, tentunya sambil kami juga belajar di HIMSI sendiri sebagai pengurus dari HIMSI untuk SI Fest ini, tentunya kami mengharapkan untuk peserta setelah keluar dari mengikuti seluruh rangkaian SI Fest, utama

0: Namanya seminar nasional nantinya adalah mereka dapat mendapatkan apa yang kami harapkan, kayak mulai dari mereka tuh bisa dapat ilmu tentang bisnis digital, gimana cara-caranya, step by step gimana caranya bisa mengelola dari bisnis digital tersebut dalam bidang kreatif industri dan lain sebagainya, sehingga nantinya mereka juga bisa mungkin bisa kita bilang mendapatkan profit ya dari yang mereka jual gitu lah, dari mengikuti seminar nasional ini. Jadi mereka tahu kayak, oh ya kalau misalnya ternyata aku punya skill kayak gini, bisa difungsikan seperti ini untuk di dikembangkan lagi sehingga nantinya bakal punya profit kayak gini gitu loh. Mm-hmm. Kayak tahun sekarang kayaknya semua orang pengen profit ya. Mm-hmm. Mulai dari profit yang benar-benar kayak untuk skill mereka sendiri, mm-hmm. bahkan untuk kayak yang benar-benar butuh kayak fisik, dalam artian mungkin kita bisa bilang kayak penghasilan dan lain sebagainya. Apalagi untuk mahasiswa sekarang kan benar-benar tertarik banget sama bidang ekonomi ya. Kayak mereka pasti banget pengen banget gitu, pengen anak kosan ya, pengen kayak punya sampingan, kayak mungkin kayak sambil streaming segala macamnya. Jadi mereka benar-benar ngerti gitu loh gimana cara mereka tuh bisa bertahan di kreatif industri dengan mereka tuh mempelajari tentang bisnis digital. Itu yang kami inginkan keluar dari seminar nasional alias dari SIFES ini sendiri, kayak gitu.
1: Nah untuk yang tertarik ya, pelaksanaan tanggal 21 Oktober.
0: Iya betul.
1: Ini gimana cara dapetin tiket SIFES ini?
0: Nah ini untuk tiketing SIFES kami buka di website sifestunsri.com. Jadi di situ teman-teman boleh lihat, nanti bakal ada laman di mana pilihan-pilihan untuk tiketingnya. Jadi kami ada dua buat tiketingnya itu.

0: sambil kayak nanya-nanya. Iya, nilai lebihnya itu betul. Iya, Kevin Anggara tahun lalu. Betul. Tahun ini mulai ditunggu aja di sifest.unsri di Instagram kami.
1: Oke, lah terakhir nih pesan dan juga mungkin ajakan fungsi untuk para pendengar
0: mungkin ini salah satu kebanggaan kami juga ya, bisa hadir di RRI untuk mempromosikan acara kami SIFest dari HIMSI. Dan ini mungkin jadi dari kami tadi sudah menyebutkan kalau misalnya interest kami dari pengurus HIMSI ini sendiri kayak di bidang Hollywood dan lain sebagainya, bisnis digital, kreatif industri. Mungkin teman-teman yang punya interest yang sama juga bisa ikut bergabung di kami, mengikuti seminar nasional dan juga rangkaian acara yang lainnya seperti bazar dan juga competition yang tentunya sudah sedang berjalan saat ini. Jadi teman-teman yang tertarik buat ikut boleh cek di website kami sifestunsri.com dan untuk Instagram kami di sifest.unsri. Kayak gitu.
1: Baiklah, terima kasih untuk Hanun dan Tessah ya, kehadirannya. OSI itu apa sih?
0: OSI itu adalah Organizing Committee.
2: Iya.
1: Yang bertugas lah.
0: Iya betul. Kalau bisa dibilang mungkin gimana ya, kayak kepala divisi mungkin bisa dibilang kayak gitu, tapi di kepanitiaan SIFest doang gitu.
1: Dari tadi saya mau nanya OSI. Iya. Oke, yang pasti terima kasih untuk kehadirannya, untuk Tessah juga, untuk Hanun ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan
0: amin.
1: Kalaupun mau menjelang puncak, bolehlah nanti hadir lagi ke proper
0: ya. Iya, siap. Siap. Oke, terima kasih.
1: Untuk tim Sipasil Universitas Sriwijaya Palembang, ya lancar-lancar.
0: Amin.
1: Sampai jumpa lagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Terima kasih.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang teman-teman.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, apa kabarnya hari ini?
1: Baik, Kak.
2: Baik, ya.
1: Iya.
0: Senang sekali bisa ketemu lagi ya sama teman-teman kita ini. Ada Kak Dija, Dewi, dan juga Kak Suci.
1: Iya, Kak Mita.
0: Sudah lama ya kita ketemu ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman boleh kenalan dulu lagi nih sama teman-teman kita yang lagi di rumah yang lagi dengerin siaran kita Taman Keempat hari ini. Mungkin dari Dewi dulu silakan kenalan.
3: Oke. Teman-teman, mungkin kalian sudah sempat kenal saya di beberapa live lalu. Tapi perkenalkan, nama saya Dabil Givari. Sekarang saya duduk di kelas 7 SMP Salsabila.
0: Oke. Di kelas 7 SMP
3: Salsabila.
0: Kalau di sebelahnya ada siapa ini?
4: Halo, perkenalkan, nama saya Khadija Kutsia Widodo. Di sini saya duduk di kelas 7 SMP Pusri. Dan saya sudah pernah muncul di beberapa live di Pro 4 ya.
0: Oke, iya, karena Kak Mita pernah nih ngobrol juga sama Kak Dija. Nah, kalau Kak Suci sendiri gimana Kak Suci?
1: Halo adik-adik, para pendengar Taman
0: Pro 4.
1: Saya dari Kak Suci, saya orang tua dari Kak Dija. Salam kenal ya semuanya.
0: Oke, salam kenal Kak Suci. Jadi ada Kak Dija, ada Dawi, benar aku panggilnya Dawi?
3: Iya, Dawi.
1: Dawi, iya.
0: Berarti Dawi dan Kak Dija ini sama-sama baru masuk di bangku SMP ya?
3: Iya.
0: Aduh, seragam baru nih. Nah, setelah 6 tahun pakai seragam merah putih, kali ini berubah menjadi putih biru.
3: Iya.
0: Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita cerita-cerita lebih banyak lagi, first time-nya, perasaannya seperti apa Dawi dan juga Kak Dija ketika pertama kali pakai seragam putih biru? Pastinya berbeda dong dari seragam putih merah. Vibes-nya seperti apa? Rasanya seperti apa? Dawi, silakan.
3: Awalnya tuh gugup saat baru masuk MPLS. Tapi alhamdulillah saya itu bergaulnya itu cepet, ada teman lama juga kan di sana kan, SD sama, sekolah sama juga, jadi nggak terlalu gugup lah. Alhamdulillah dapat gelar anak paling aktif selama MPLS.
0: Anak paling aktif selama MPLS, oke. Okay. Nah kalau Kak Dija gimana Kak Dija?
4: Awalnya tuh aku tuh kayak banyak apa ya, negative thinking gitu sama sekolah aku, gimana ya aku di sana, nanti aku dapat temen nggak, atau aku nggak nyaman lah. Tapi ternyata itu gak benar-benar terjadi. Jadi aku enjoy aja menjalaninya dan aku seneng karena lingkungan sekolah aku tuh ramah banget. Jadi aku happy masuk sekolah gitu.
0: Happy ya pastinya, ketemu teman-teman baru. Kayak kata Dawi tadi, ada teman baru, ada teman lama juga yang dari teman-teman SD-nya. Nah kalau Kak Suci gimana Kak perasaannya sebagai orang tua?
1: Sebagai orang tua aku ya.
0: Sebagai orang tua yang mana 6 tahun nganterin anak pakai seragam putih merah, tiba-tiba nggak kerasa nih udah SMP.
1: Iya betul kami teh.
0: Pakai seragam warna putih biru itu gimana perasaannya?
1: Iya. Kami sebagai orang tua itu salah satu momen yang paling berkesan itu ketika kami melihat dan mendampingi anak-anak kami yang dari dulunya sekolah dasar kemudian naik menjadi sekolah menengah pertama, itu kan naik lagi mereka tuh masuk ke usia remaja. Di situ mereka ini mengalami perubahan dan juga harus beradaptasi lagi tentunya ya Kak Mita ya, karena perubahan ini kan cukup besar ya buat mereka yang sedang mengalami ini. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah kami sebagai orang tua ini juga harus ikut beradaptasi juga dengan perubahan yang dialami oleh anak-anak kami? Iya Kak Mita.
0: Berarti Kak Suci ketemu sama hal-hal yang ditakutkan gak sih sebenarnya dari SD kan ke SMP nih, yang mana usianya juga menginjak usia remaja.
1: Remaja iya.
0: Perubahan pola-pola.
1: Iya.
0: Anak-anak ini apalagi kan ketemu teman seusianya yang mungkin menjadi teman barunya di sekolah. Ada tantangan-tantangan gak sih Kak Suci dari perubahan sifat atau perubahan pola tingkah laku itu ada?
1: Ada Kak. Yang saya rasakan itu, yang sekarang saya rasakan itu ada 4 yang saya rasakan perubahannya. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik dan emosional anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan sosial dia. Dan yang ketiga adalah dia sudah punya pola berpikir sendiri, dan yang keempat adalah pengenalan dan juga pembiasaan masuk dalam akil balik ya namanya. Itu yang sedang kami rasakan. Seperti kata Kak Mita tadi kan, itu perkembangan sosial. Dia sekarang itu sudah punya teman sendiri. Nah, ini parents perlu tahu juga bahwa kita sebagai orang tua itu harus mengenal siapa aja sih teman-temannya anak kita ini, karena mereka ini sudah bisa bertanya why, mengapa. Yang dulunya kita memberikan informasi, nasihat ataupun juga keputusan untuk anak itu, dia tidak pernah dia selalu menerima apapun bentuk dari orang tua, dan sekarang dia sudah bisa bertanya mengapa. Jadi dia mempertanyakan setiap informasi apa yang kita berikan kepada dia, dan dia juga cenderung menerima, lebih menerima itu pendapat dari teman sebayanya, dan bahkan dia merasa ada orang yang sudah mensupport dia, bahkan yang sudah bisa relate dan bisa mengerti dia. Nah, itu Kak Mita. Jadi jangan sampai kita lepas dari pandangan kita, Kak Mita.
0: Oke. Berarti memang ada perubahan.
1: Ada.
0: Apalagi kayak kata Kak Suci, Khadijah dan Dawi ini baru masuk SMP dan ketemu teman-teman baru.
1: Iya.
0: Pasti ada. Nah, kalau Dawi sendiri gimana nih Dawi? Teman-teman baru. Memang ada beberapa teman lama dari SD, teman baru lagi. Itu harus adaptasi lagi nggak sih sama sifat-sifat teman-teman barunya?
3: Benar.
0: Ada sifat-sifat yang mungkin Dawi agak berat nggak sih nerima sifat teman-temannya ini?
3: Sifat teman-teman yang kurang itu kayak teman saya itu kayak nggak ngerti soal ini. Dia itu kadang-kadang apa jawaban nomor satu, bukan minta ajarin kan. Kalau ajarin saya masih bisa bantu, tapi malah minta soal. Jadi kayak jadi susah lah beradaptasi sama teman-teman kayak gitu.
0: Oke, bukannya minta ajarin malah minta jawaban ya. Oke, ini kalau Khadijah gimana Khadijah? Teman-teman, sifat teman seperti apa sih yang kadang bikin Khadijah jadi males temenan sama atau beradaptasi sama teman-teman baru?
4: Mungkin

0: kelas 1 SMP teman-teman yang nggak mau kerja sama itu udah mulai kelihatan ya sifat-sifat aslinya, nggak mau kerjain bareng, maunya cuma jawaban doang, nggak mau belajar, itu sudah kelihatan. Nah kalau dari Khadijah sendiri, biasanya teman-teman Khadijah yang masuk ke circle Khadijah tuh ada apa ya, kriteria tertentu nggak sih biar bisa temennya sama Khadijah? Biasanya nih kan cewek-cewek ini biasanya lebih protektif ya sama circle-nya. Nah kalau Khadijah tuh milih teman yang seperti apa?
1: Milih teman yang bisa sama-sama bisa kita ajak belajar, bisa jadi teman curhat, bisa kalau misalnya kita belajar, dia juga belajar. Dia ngajarin ini, kita ngajarin ini. Jadi bisa memberi manfaat lah.
0: Sama-sama memberi manfaat. Mm-mm. Nah, kalau Dawi gimana? Kriteria teman-temannya di sekolah seperti apa? Dawi kan anaknya nih hiperaktif, paling aktif masa MPLS nih. Apa ngecari teman yang satu frekuensi yang sama-sama aktif atau malah cari teman yang pendiam nih?
2: Cari temen yang pendiam sih.
0: Kenapa loh, kan?
2: Karena kayak kalau sama temen lama tuh kayak sifatnya itu kan kayak wah bosen kan ini kan. Kadang-kadang teman saya itu kayak nyambut saya itu pukul punggung kan, saya itu juga kaget. Tapi sama temen pendiam ini kayak saya ajarin ini, meskipun dia kurang paham tetap gua ajarin. Kalau main kadang gak nyambung saya ngomongnya, dia juga tiba-tiba dia juga ngomong gak nyambung. Jadi sefrekuensi.
0: Jadi kalau sama-sama aktif kayaknya terlalu aktif ya. Jadi ngimbanginnya cari yang gak aktif ya Dewi. Oke, berarti memang banyak kriteria yang bisa kita terapkan untuk memilih teman. Nah kalau Kak Suci sendiri, Kak,
3: iya, gimana
0: Kak Vita? Anak-anak nih kan kayak kata Kak Dija tadi, cari yang satu frekuensi, cari yang bisa diajak kerjasama. Dewi juga cari yang berlatar belakangnya beda 180 derajat sama dia. Dia aktif, cari teman yang pendiam. Nah menurut Kak Suci ini bisa menjadi hal yang diperhatikan orang tua nggak sih Kak, circle pertemanan ini? Biasanya kan ada yang membawa dampak buruk, ada yang membawa dampak positif seperti yang Khadijah bilang tadi. Ada yang malas, ada yang tidak mau kerjakan tugas, ada yang bukannya minta ajarin tapi malah minta jawaban. Menurut Kak Suci itu seperti apa? Circle pertemanan itu berpengaruh nggak sih untuk prestasi anak-anak?
3: Mungkin berpengaruh Kak, karena kan anak-anak ini kan tiap masing-masing itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebetulnya ya. Kalau mungkin ada, memang ada pengaruhnya, ya kita harus sama-sama berdiskusi dengan anak untuk boleh berteman dengan ini, tapi kita prestasi nggak boleh turun. Nah itu Kak, dan kita juga jangan sekedar berkomunikasi dan berdiskusi aja juga dengan anak, tapi kita juga turun langsung mencontohkan dan menuntun anak kita ke jalan yang kita pilih bersama dia, yang kita tentukan bersama dia Kak, gitu Kak.
0: Oke, berarti emang perlu pengawasan ya Kak Suci ya. Oke, nah Khadijah, Dewi dan juga Kak Susi, kita bakal break dulu sebentar.
3: Oh boleh Kak.
0: Kita menunggu nih, mungkin ada teman-teman pendengar perempat dari Palembang yang ingin bergabung, yang pengen cerita juga nih kira-kira gimana cara adaptasinya di sekolah baru, yang dari SD ke SMP atau mungkin dari SMP ke SMA, boleh banget ini nanti bergabung sama Kak Mita juga di sini di Taman Perempat melalui line telepon 0711-351-656 atau juga boleh melalui komen di YouTube kita Perempat Palembang dan aplikasi kami RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Taman Perempat RRI Palembang.

0: bos.
1: Ayo, ngelamun mikirin apa?
2: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
1: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
2: Cie, Mama, ini kan lagu anak muda banget.
1: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
2: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
1: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
3: Bujang Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Kembali jumpa saya, Cikita Medi, dalam

0: Pinta mau tanya nih sama Dewi dan juga ada Hadija. Ini pertanyaan dari teman kita yang dikirim melalui WhatsApp.
1: Pesan gue gak enak.
0: Siapa nih namanya ya? Ada ini, ada Intan. Intan katanya dari SMP ke SMA temuin banyak hal-hal baru di sekolah. Gimana kalau Dewi dan Khadija ketemu hal-hal baru gak sih di sekolahnya masing-masing? Hal-hal baru dalam artian apa ya ini? Berarti kayak aktivitas mungkin ya. Aktivitas yang mana di SD gak ada tapi di SMP-nya ada nih. Nah, Dewi atau Khadija yang mau jawab duluan. Aktivitas-aktivitas baru yang baru ditemuin di sekolah menengah pertama.
2: Kayaknya sebelah saya aja deh duluan.
0: Iya.
3: Jadi kalau di sekolah tuh kegiatan barunya tuh misalnya ada acara-acara tampil di depan, terus

0: sama kayak beda juga di sekolah baru. Sekolah baru ini ada kegiatan merojak subuh, alhamdulillah. Nah, itu lumayan lah bisa lancari hafalan saya. Dari awalnya saya itu suka lupa-lupa kan ayat-ayatnya tuh. Sekarang alhamdulillah nambah surah. Seminggu berapa surah? Lupa saya.
1: Setiap minggu harus ada surah-surah yang disetor ya untuk hafalan-hafalan.
0: Kalau merojak subuh cuma ngulang surah, tapi kalau hafalan surah itu setiap hari Selasa sampai Jumat. Hafalan itu.
1: Hafalan. Harus berarti setiap harinya harus ada ayat-ayat baru dong yang dihafal ya.
0: Iya.
1: Jadi keren loh Dewi. Kegiatannya bermanfaat ya, sangat positif. Ada kegiatan lain nggak? Eskul.
0: Eskul.
1: Atau tampil-tampil kayak Khadijah tadi tampil.
0: Kalau eskul kan dulu saya eskul memasak.
1: Oke.
0: Sekarang alhamdulillah saya kan sekarang semenjak pindah sekolah jarang kan ngelakuin kegiatan olahraga. Tapi sekarang eskul itu berbeda, bukan saat pulang sekolah. Ini saat hari Sabtu, hari libur. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh izin les. Jadi kayak alhamdulillah juga sih nggak les sehari kan, bisa juga kan eskul latihan kayak gitu.
1: Nah, kamu seneng nih kalau nggak les?
0: Sedikit lah.
1: Oke. Okay. Tapi itu rutin setiap minggunya kamu akan izin untuk tidak ikut les.
0: Iya, karena saya juga ada teman kan, teman les. Diana juga. Dia tuh setiap hari Sabtu nggak izin juga kadang-kadang. Eskul ini izin nggak masuk. Jadi terkadang saya tuh juga lupa ngabari guru kalau hari ini saya nggak les, izin. Nah, tapi alhamdulillah semenjak saya ikut eskul itu saya tuh jadi saya awalnya nggak bisa main badminton, terakhir kali main badminton kelas 3, alhamdulillah sekarang lemparnya itu tinggi sedikit lemparannya. Ya.
1: Siap-siap jadi atlet nih kayak jadi badminton ya. Gimana apa jadi atlet?
0: Enggak.
1: Oke, berarti kalau Khadijah lebih ke tampil-tampil. Eskul juga ikut enggak Khadijah kalau di SMP saat ini?
2: Ikut.
1: Eskul apa?
2: Eskul bahasa Inggris karena di psikologi aku tuh bisa dalam bidang bahasa Inggris. Dan aku juga suka banget sama bahasa Inggris kayak love you bahasa Inggris. Wah. Halo. Oh.
1: Hari ini kalau diajak lesnya izin loh. Bunda lagi dengerin Dewi mau izin. Oke, berarti berhubungan dengan kesibukannya masing-masing. Khadijah dengan eskul bahasa Inggrisnya, Dewi dengan eskul olahraganya. Nah, kalau selain eskul nih, biasanya kita punya hobi masing-masing ya. Yang biasanya hobi itu terkadang menjadi apa ya, istilah katanya tuh panduan kita deh. Kayak eskul kan ambil bahasa Inggris. Nah, kalau Dewi, hobinya apa nih? Olahraga sebenarnya hobi gak sih?
0: Olahraga hobi sih, kalau ada teman ngajak.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan di kompleks saya itu ada lapangan futsal. Teman-teman saya itu banyak juga ngajak saya main. Ya sudah, kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang saya nggak ikut. Saat pulang sekolah itu karena langsung mandi kan biasanya. Alhamdulillah beraktivitas sedikit lah. Sama hobi saya yang baru itu dari, tapi saya berhasil memeroleh apa tuh di sekolah alam, saya makan siangnya jam 9. Alhamdulillah saya makan siang jam 10. Nambah 1 jam.
1: Nah, kalau Nadia hobinya apa nih?
2: Hobi aku banyak banget sih kak. Aku suka gambar, melukis. Dari dulu juga aku suka banget sama gambar sama lukis. Awalnya tertarik tuh gak tahu ya, tiba-tiba ada video lewat, kok bagus juga ya. Lama-lama coba-coba gitu, walaupun mungkin masih dibantuin mama, tapi ya lama-lama udah bisa sendiri. Terus sampai berbuku-buku. Aku juga suka nulis, suka membaca. Si tulisan aku suka tampil, baca cerita yang aku buat sendiri, lomba cerpen. Lalu aku suka berbicara depan umum juga, makanya aku les public speaking.
1: Nah, Kak Suci gimana nih? Lihat anak-anak yang ngat segudang aktivitasnya, segudang hobinya, sebagai orang tua mengarahkannya seperti apa? Apalagi Khadijah kita lihat ini banyak sekali tadi hobinya, belum lagi dia di sekolah tampil-tampil, eskulnya juga oke diikutin. Itu seperti apa Kak Suci?

0: Ya, kita kalau mengarahkan anak ini kan Kak, karena kan dia ini kan dari awalnya kan dia memang dia sudah suka. Jadi kalau dia suka itu artinya dia tidak punya beban untuk melakukannya. Dia melakukannya dengan sukarela, dia melakukannya karena dia mencintai sesuatu itu. Saya akan support apapun yang dia suka selagi dia tidak terbebani lah dengan kesibukannya itu. Saya akan support sebagai orang tua Kak. Selama itu hal yang positif untuk dia dan bisa membangun dia dan bisa juga menjadi bekal dia untuk menghadapi dunia nyata Kak. Iya begitu.
1: Oke, berarti emang sebagai orang tua kita full support ya.
0: Full support.
1: Iya untuk anak-anak gitu kan. Apalagi kayak Dawi, Akhidah,
2: iya.
1: Iya. Dengan sudah waktu kita saya pastinya itu yang menjadi nilai plusnya lah. Selain sekolah mereka juga fokus di kegiatannya. Nah kalau Dawi dan juga Khadijah di sekolah baru, iya dong, siapa lagi ya kan. Kalau di sekolah baru pelajarannya ada perubahan gak? Dari SD kan kayak mata pelajarannya itu aja. Kalau dari di SMP kan pastinya akan nambah banyak. Gimana nih dengan perubahan mata pelajaran yang ada di sekolah saat ini? Gimana cara teman-teman bagi waktu antara belajar dan bermain? Biasanya kan masih kebawa-bawa suasana SD nih, mainnya nggak kenal waktu. Kalau SMP ditambah eskul di hari Sabtu, jadinya waktunya cuma sedikit. Gimana cara teman-teman?
2: Pelajaran yang nambah itu ada pelajaran BPI. Nah, saya dulu baca Al-Kahfinya kan cuma 1 sampai 10, itu pun

0: Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah bisa mengatur waktu saya sendiri. Gitu aja sih.
1: Oke, berarti memang bisa mengatur waktu untuk diri sendiri ya. Nah, kalau Khadijah gimana Khadijah? Pelajarannya tambah banyak nggak sih di sekolah yang sekarang? Bagi waktunya gimana sama main-mainnya?
2: Di sekolah aku ada nambah pelajaran fisika. Awalnya tuh aku pelajaran fisika tuh, aduh, ini susah banget lagi, gimana aku mau iniinnya. Tapi lama-lama kayak, seru juga ya fisika ini. Aku suka sama fisika ini. Jadi favorit mapel aku deh sekarang. Kalau untuk bagi waktu, biasanya aku bikin jadwal. Jadwal main, jadwal istirahatnya kapan, jadwal belajarnya kapan. Misalnya nih, aku belajar dulu berapa menit, terus nanti aku istirahat. Kalau nanti aku lanjut belajar lagi, lanjut istirahat lagi, main lagi. Iya, dibagi-bagilah waktunya.
1: Oke, berarti bagi-bagi waktu ya, mensiasatinya ya. Nah, perubahan-perubahan kan pasti ada dari SD ke SMP. Kalau dari waktu lama jam belajarnya di SD dan SMP, kira-kira ada perubahan nggak teman-teman?
3: Ada sih perubahan dari saya. Kalau saya kan biasanya selesai waktu pelajaran boleh sebentar kan istirahatnya, kayak selesai pelajaran, selesai tugas boleh main bentar dalam kelas. Nah sekarang kalau di sini tuh kalau sudah selesai pelajaran tuh boleh main, tapi jangan berisik, jangan ganggu teman yang lagi ngerjain soal. Alhamdulillah ada juga teman-teman yang kayak sefrekuensi dengan saya, cepat selesai, cepat main. Alhamdulillah saya tuh nggak ngulangi kesalahan yang sama. Sekolah lama kan ngerjain soal cepet-cepet, nilainya tuh jadi dari 90-an ke 70-an tiba-tiba. Sekarang alhamdulillah naik, pelajaran matematikanya sama kayak SD, mirip-mirip kayaknya. Jadi mudah ngerjain soalnya. Jadi pertama terus ngerjain selesai soal matematika.
1: Oke, kalau Khadijah gimana?
2: Apa ya? Di sekolah tuh jam belajar makin nambah ya kak ya. Dari pulang jam 3 sekarang jam 4 kurang gitu. Dan itu bertabrakan sama les juga, jadi bener-bener harus gercep gitu loh biar kita cepet pulangnya. Dan ya pelajaran kan makin nambah, makin banyak ininya. Jadi kalau belajar tuh harus cepet-cepet lah, jangan lama-lama biar bisa cepat pulang, biar bisa cepat istirahat. Karena udah tahu jam udah lama, masa kita mau lama-lama lagi sih ya.
1: Jadi harus tepat waktu ya. Oke. Nah kalau Kak Suci gimana?
4: Iya,
1: Kak?
4: Gimana Kak?
1: Teman-teman nih kan waktunya pastinya akan lebih banyak di sekolah. Terus juga belum lagi dengan tugas-tugasnya. Ada perubahan-perubahan yang signifikan nggak sih Kak? Kalau dilihat dari Khadijah sendiri di rumah, misalnya lebih jarang bermain smartphone, atau mungkin sekarang lebih banyak waktu di kamar nih untuk kerjain tugas-tugasnya.
4: Iya Kak, jadi anak ini kalau dia ada waktu luang itu dia gunakan setelah dia belajar, setelah dia ini, dia cepet tidur sih Kak. Okay. Dia cepet tidur kan, karena kan kalau di sekolah itu kan bawa bukunya kan berat ya Kak, namanya kan pelajaran itu kan nambah. Jadi di tas dia itu berat, mungkin dia capek di situ ya. Belum lagi dia harus les, dan dia juga kan harus mengerjakan PR, tugas-tugas yang dia dapatkan dari sekolah. Saya melihatnya dia ini lebih banyak istirahat ya. Kalau misalnya dia itu dia langsung tidur, dia nggak ini lagi. Tapi dia yang saya pastikan sebelum dia tidur dia harus makan. Itu dulu Kak yang saya perhatikan ke anak ini. Dan selain itu yang saya perhatikan juga memang anak ini kan naik ke usia remaja, ini dia ini ada perkembangan emosional ya, ada kayak moodnya berubah kan, dia lebih sensitif, lebih menarik diri, atau mungkin gampang tersinggung. Nah itu yang sebagai orang tua ini harus pinter-pinter menjaga mood anak ini. Ini Kamita PR banget kan itu. Iya kan, berubah kan dari yang dulunya dia kan enggak ini, dia jika dia mempunyai perasaan yang gimana dia kan ngomong aja langsung. Tapi kalau anak yang usia remaja ini dia enggak, dia lebih diam, nanti dia menarik diri, nah, dia lebih sensitif,

0: Dan dia juga kan susah, agak gengsi gitu nah kak, untuk ngungkapin isi hati dia kan. Itu perubahannya kak.
1: Berarti banyak perubahan-perubahan signifikan yang ngebuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk istirahat ya.
0: Iya.
1: Nah terakhir teman-teman, Kak Deja dan juga Dawi, gimana nih perasaannya sekarang ketika sudah masuk SMP? Dan apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin tahun depan akan sama kayak kalian merasakan dari SD ke tingkat yang lebih lanjut yaitu SMP? Silakan dari Dawi dulu.
2: Perasaannya awalnya tuh saat masuk MPLS itu kayak aduh susah ini cari teman, kan masih ada teman kan, kayak masih ada satu harapan ini punya satu teman. Nah kata saya, sebagai kalian yang anak yang aktif mirip-mirip dengan saya 11-12, usahakan kalian yang cari teman, bukan teman yang cariin kalian. Kayak murid baru, jangan tunggu murid baru tuh yang deketin kalian, kalian duluan harus deketin dia. Belum akhirnya itu bisa jadi chest baru. Saya juga temen kayak gitu juga, temen yang awalnya pendiam, saya aja ngomong duluan. Alhamdulillah jadi teman dekat saya sekarang. Jadi pesan buat teman-teman, aktif aja terus, jangan kayak merasa orang kayak ngatain kamu nih, jangan dibalas, usahakan, biarin aja, bilang dengan baik, itu gak sopan, itu aja sih.
1: Oke, pesan-pesannya buat teman-teman gitu ya.
2: Ya.
1: Kalau dari Hadijah gimana nih?
3: Pas masuk sekolah tuh aku deg-degan banget sih kak. Apalagi itu lingkungan baru kan aku gak kenal ya. Itu kan gedung sekolah gede banget, jadi kayak aku tiba-tiba kesasar sini. Hah, di mana ini? Aku gak tahu nih di mana nih. Karena kan gak familiar ya. Apa terus, tapi ternyata lama-lama aku juga happy, enjoy, I love it. I love my vibes. My voice is my positive vibes in my school. Jadi aku juga mulai bisa beradaptasi dengan sekolah baruku, bisa juga untuk menjalani hari-hari yang baru di sekolah aku dan dengan happy lah, dengan enjoy, dan gak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul karena sudah melihat lingkungan sekolah baruku yang ramah banget gitu. Pesan buat teman-teman yang mau masuk sekolah, yang mau masuk sekolah nih, jadi kalian kalau mau cari teman, pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Kalian bisa ajak kenalan mereka pelan-pelan aja. Bisa cari teman, dan jangan lupa cari teman tuh yang bisa ngajak kamu belajar juga loh. Jadi bisa bermanfaat juga buat kamu. Kamu juga harus belajar yang baik. Belajar harus pintar-pintar bagi waktu. Apalagi kan di SMP ini waktu banyak yang kepotong karena belajar lah, karena waktu sekolah yang lama. Jadi persiapkan diri kamu, apalagi SMP ini itu tuh awal dari masa depan kita. Jadi kita harus benar-benar serius belajarnya. Semangat teman-teman.
1: Oke, semangat teman-teman. Nah, kalau dari Suci sendiri selalu orang tua, gimana kesannya buat bunda-bunda di rumah yang mungkin khawatir nih anaknya mau masuk SMP, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan?
0: Oke. Buat parents yang sekarang sedang belajar terus untuk menghadapi anak-anak kita ini, di khususnya di usia remaja ini, kita lebih banyak mendengarkan mereka apapun moodnya ya, mau dia senang, mau dia sedih, mau dia kesel, kita lebih banyak mendengarkan dia. Dan jangan lupa kita bangun terus komunikasi dan juga berdiskusi bersama anak kita itu, mereka itu maunya seperti apa. Tapi itu di situasi yang masih aman ya Kak Mita ya, karena tidak bisa kita pakai cara itu jika situasinya ini anak ini misalnya sudah keluar dari jalur aman yang jauh gitu dari arah sebenarnya, atau mungkin mau ke arah berbahaya, itu jangan dipakai cara yang tadi, kita harus sudah cut sebelum dia berbahaya. Mungkin itu aja pesannya buat parents yang sedang berjuang ini ya, semangatlah buat kita semua.
1: Iya, semangat ya, jadi jangan takut duluan.
0: Iya.
1: Tetap diarahkan anak-anak.
0: Iya betul Kak Mita.
1: Oke, terima kasih ya buat teman-teman, ada Dawi, ada Hadijah dan juga Kak Suci yang sudah nemenin Kak Mita di Taman Pro 4 hari ini dengan tema kita yaitu cerita sekolah baru, adaptasi dari seragam merah putih ke putih biru. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Kayaknya Dawi mau ikut. kesempatan ya sama teman-teman kita. Terima kasih ya Dewi, Kak Dija dan juga Kak Suci.
0: Iya Kak Mita, sama-sama Kak.
1: Hadir ke studio Pro 4 hari ini. Kak Mita juga pamit dari Taman Pro 4. Setelah ini kita akan ada di sesi acara lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung kedengeran.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Resensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan. Bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Resensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Pelaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ajo da kawai si ku haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pela. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kok kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Ih mau jadi ku cancang kon. Jangan aku cancang kon jasa kabar tu bangak kena tano ni bah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat. Sombong ne na uzubillah min zalik. Amit amit. Ngutang-ngutang ane. Sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh.
0: Kasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitup ya gambar ikut enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RI dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga, selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP. Adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

0: Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompas, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Sungai ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Aisyah. Sama Siti Aisyah. Iya, Teh. Apa kabar? Dah. Apa? Enggak lah, kalau ke dia ke di Semoro. Ya, KM 14. Rainbow Bujang ya. Apa? Rainbow Bujang. Ya. Saya untuk uji Wera ya. Untuk uji Sako. Ya, saya selalu panjang umur, mudah rezekinya. Ya, saya sayang. Yuk, assalamualaikum.
1: Bapak Haji Haji Bo.
2: Siapa di mana ini?
1: Sama Pak Jaina Jaina di Banyuasin Pengalam Balai. Lagunya ini baik lagunya. Nah, lupa pula foto bubini budak baik. Iyo. Ini siap untuk penyiar baik Cik Nita, semoga sehat selalu ya. Panjang umur, murah rezekinya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Cik Mita?
1: Alhamdulillah.
0: Yang ketemu tadi, Cik Mita. Sekarang ini jujur kita, Cik Mita. Iwan Kertapati, Cik Mita. Aku salah ketemu, nanti kan senang, kan? Baru nak jujur. Ah, bukan musuh, berarti Cik Mita ni wong, eh? Tidak, anak muda ni, kan, berarti. Iya, aku nyangkut Cik Mita tu, cak, mak mana, gitu, eh? Iya, rupanya Cik Mak ini, wongnya. Bukan musuh. Lagu apa lah Cik Mita lemaknya? Golongan satu ya Cik Mita? Iyalah, itu bela untuk Cik Mita, eh? Semoga pertemuan tadi apa menyenangkan Cik Mita, eh? Iya, tidak mengecewakan Cik Mita, eh? Iyalah, bertemu juga dengan Tian tadi, eh? Alhamdulillah, eh? Adik Bitung Widodo tadi, eh? Mengaspin, eh? Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Cik Mita, eh? Dengan yang lain-lain, eh? Terima kasih waktunya Cik Mita. Sehat selalu untuk Cik Mita, eh? Semoga batuknya hilang, tidak lagi batuk. Iya, ketemu tadi tidak katik batuknya, eh? Iyalah, sehat selalu untuk Cik Mita, eh? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo Cik Mita. LL Cik Mita. Halo Cik Mita. Berasa lagu apa Cik Mita? Ini Cik dari Jambi mana Cik? Sama-sama gila Cik. Sama-sama gila. Ada Cik. Bukan kita tapi Cik. Ya
1: Allah.
0: Uang ikat apa? Masih lama nak sholat. Masih lama nak sholat asar. Hampir kan masa depan. Tak jangan. Jangan juga. Yo. Selesainya itu sudah dari asrap kan?
1: Iya.
0: Pesan saya, semoga sampai besar juga rajin sholat. Amin, amin. Untuk Cik Mita lama makan kan, Cik?
1: Wah, sebenarnya.
0: Makan sama apa?
2: Sama Cepri.
0: Oh, hati siapa, Cepri? Ya itu masih kita ya. Semoga cek ni, semoga kami akan masih di situ.
1: Oh, ingatlah selamat kami ramai kumpul-kumpul pokok untuk kita. Semoga sehat galau di sana. Untuk Cik Mita juga jaga kesehatan Cik. Selalu balik pakai masker. Iya, jangan lupa mandi Cik Cik ya.
0: Abis ini siapa Cik Sharon?
1: Oh, Cik Ilham yang ganteng itu ya? Iyalah, ditunggu siarannya pokok. Untuk Cik Mita, terima kasih Cik Mita. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Cik Mita, apa kabar? Dengan Andra, woy. Oh, di Mori ini, mbak di studio. Tidak, alhamdulillah tidak, belum. Iya. Lagunya dari ini, mbak. Apa namanya itu? Oh, ya, pergi namanya. Ayah, ada apa ini? Bujang buntu ya, Pak? Saya tak? Ayo. Oh iya, oh, Mbak. Sekarang bang buntu. Buntu dulu. Habis. Iya, habis soalnya dana tu. Akhirnya lagi buntu. Nah, minta ini. Tak kirim sama Mbak Mita tu lah. Kan udah dapat double press tadi. Dapat double press tidak? Nah, bagi-bagi ke penyiar nih. Ay, maunya banyak tak lemak. Saya anu Mita. Hah? Oh, belum kirim, Mbak. Kaget dulu. Iya, spesial ya. Spesial. Oh iya, Mbak ya. Ya, spesialnya untuk yang lama tuh apa sih, Mbak? Sama Anggita. Galak lah. Hah? Belum memang. Kan kita jauh jaraknya, Mbak. Kaget. Yang dekat lagi belum bisa belum ketemu, Mbak. Apalagi naik kita jauh. Ya, buguyur, Mbak. Apa? Iya, juang jawa tuh alon-alon asal kelakon. Wah, Mbak, ada informasi, Mbak. Suara radio kita ini agak gembir-gembir, Mbak, itu lah. Iya, suaranya tidak terang, tidak bersih. Dari daerah sana kan sampai ke sini ada yang ngasih tahu tak ada bagus suaranya, agak pecah suaranya, tak cak biasanya. Suara penelponnya bukan suara radionya. Iya. Ah, ya itu kan mbak ya. Apa kebesaran ego mungkin ininya. Nah itu agak bagus itu. Ah, ya, ya itu kan mbak ya. Yuk, makasih. Assalamualaikum.

0: ini dia bae. Makan dak? Tidur dak? Ngasih belanja dak? Apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih baseng be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya Bani mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku ini juga kepengen.
1: Iya, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang, enak sekete Allah ya, nak tampilin mudi erang dah. Bang seginyang, nak tentu lagi dalam malam dah. Dengan kalah luk ke ya. Bekor yang punah gaganang kan dua-dua ya, kau. Dendangkung kan?
0: Ha kan, tahu orang kan?
3: Biarlah. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
4: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
6: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
5: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
6: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
5: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
7: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebut aja di ruang negara dulu baik hari masih baik kelompok Lembang FM 88.4 MHz suara dari Sumatera Selatan masih bersama Pulau Nasir di hari ini di Sriwijaya sore Minggu 6 September 2026. Wah. Hari ini Mbak Nyai, ya kasih tidak sudah di WA. Aduh dulu gitu.
1: Buntang-buntang lah.
0: Tapi kayak kita sebentar aja. Jelasin lah, maaf dulu acara-acara yang akan jelasin bawa ke hari ini untuk berangkat dulu di studio sore. Ada tadi ingat, ibu masih sering ingat sudah acara sih pacu ke. Kemudian itu acara berpadu, berpilih lagu dangdut. Wah, enggak eh. Ini jelasin pacu-pacu ke lagu-lagunya. Tapi kalau salahnya ada dulu yang kira-kira enggak seret, yang udah cemar-cemar ini, enggak masuk dalam hati, kira-kira pacar lah kayak gue. Gue pesen enggak eh. Alis meminta juga. Dari jam 3 ini, dari jam 15 sampai ke jam 17 atau jam 5 KGR. Jadi dulu baca interaksi dengan Cik Rasi di sini di 0711-31-656 atau juga by WA di 0807-7884-884. Kemudian di jam 17 waktu ini sebenarnya kita ada persiaran wisata lokal yang di sini kayak Cik Rasi spill ke objek wisata yang ada di daerah kita di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan kaget ke Cik Rasi spill ke di wilayah mana untung tadi kaget ya. Di jam 18:19 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan dilanjutkan nanti berduk dan azan maghrib. Di jam 18:30 kita akan ada acara persiaran adat budaya kita yang disini kita akan disebutkan ada adat budaya yang ada di daerah kita. Bagi itu yang masih ada, yang masih eksis ataupun juga yang tinggal katanya atau cerita-ceritanya baik ya eh? Oke. Dan di jam 19 itu di acara session terakhir di acara Sriwijaya Sore bisa proses ada tepian matahari. Nanti dulu pemula yuk yang pengen dengar kepentingan matahari 9 siapa namanya si Aspi ya eh nanti dengarkan dalam Koyo Madi Wapet juga yang senang itu ya kaget dengar ke ya eh kalau si Aspi biasanya ada kepala ambalnya puluh hidung ya sama si Koyo Madi ya eh senang ya dia masuk aku kato ke nanti dulu kami baik dosa belayu, itulah rangkaian acara yang akan saya bawa ke di Sriwijaya Sore ini di Minggu 6 September 2020. Itulah juga di acara kita pertama berpadu, berpita, berpilih lagu dangdut.
2: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di berpadu, berpinta lagu dangdut.
3: Mana? Pacar masalah.
4: Masalah apa?
3: Masalah yang begitu.
4: Enggak apa.
3: Udah lah.

0: aja dulu kita masuk aja ke panggung mau minta lagu
1: dangdut. Nah, nah, udah,
0: dalam rangka hari RRI di
1: Menuhin
0: 6 September 2026 ini kita kedatangan tamu spesial dari
1: Dodol
0: kita. Kamu lagi? Ada Cek Pian dari Tambalai. Assalamualaikum Cek Pian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Cek Pian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ada Cek Hendra Widodo. Apa kabar Cek Hendra?
2: Apih wae.
0: Ada Cek Asbin. Apa kabar Cek Asbin?
3: Sehat-sehat saja.
0: Ada Cek Adi. Cek Adi itu oke? Ya. Apa kabar di belakang itu Cek
4: Adi? Adi pitung malu-malu.
0: Malu-malu wae. Baik dulu sebenarnya yuk. Nah, sebelum Cik Rasid akan baca ke dulu lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilihkan. Tapi kalau seandainya lagu-lagu ini kurang berkenan, kayaknya bolehlah Cik masang-masang ke kayak Cik Rasid cari ke Insyaallah kalau ada pertama ada Indonesia dari Roma Irama, ada Rena dari Muksin Alatas, ada Doa Suci dari Imam Esariku, ada Putu Menjandamu dari Ola Sutra, ay mantap abis Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika, ada Resiku dari Irma Erviana, ada Petualang Cinta dari Kristina, ada Bagaikan Di Samar Petir dari Ikun Nurjana, ada Sama Jahatnya dari Rana Rani, dan kemudian ada Cinta Ban Motor dari Jaja Miharja.
4: Pian apa gini ya?
0: Dan Caknya lah sudah ada telepon di itu Cek Hendra, itu anak Cek Hendra ya? Ya Cek Pian, lagi baik anak Cek. Halo Assalamualaikum.
5: Selamat
0: Yo,
5: Bapak
0: Tu. Wah, dengan siapa ni Cek?
5: Cek Pipit.
0: Wah, Cek Pipit. Tahu betul tu, eh?
5: Yo, hadir.
0: Wah, Cek Pipit di sini.
5: Banyak kancil tu.
0: Iyo.
4: Iya.
0: Tadi, alhamdulillah, Cek Hendra menang, eh, karaoke.
2: Menang dua kali. Ya.
6: Iya.
0: Wah, jadi tadi ada Cek Asmi juga menang.
4: Asmi menang tiga kali dia.
5: Yang di situ tangannya mana?
0: Iyo. Cek Hendra, Cek Asmi, Cek Iwan tadi yang menang karaokean. Ngapa Cek ini tidak datang tadi?
5: Ini ada modang ini di panitia itu.
0: Panitia anak kena mati ya?
5: Iya.
0: Oh, Cek itu ya? Mati kan. Oke Cek.
5: Jadi mereka ini saling merewangi.
0: Iya, saling merewangi. Tapi mereka itu merewangi aku sebenarnya. Yo, dah eh.
5: Ada ini dah itu dah. Ini
0: dah
5: ada
0: konernya dah
5: itu.
0: Aduh, iyo, aduh.
4: Aman, sudah ditransfer.
5: Transfer kan, baliknya tuh mereka
0: bawa amplop
5: galau.
0: Apalagi Cepian, Cepian dari Tambalai.
4: Cepian lah jauh, besar honornya.
2: Eh kak.
5: Ini toke tuh.
2: Yang toke pisang. Uang pemarin penimbung.
5: Yang merewangi Cek Rasid di toke galau ya.
0: Toke galau. Cek Hendra.
4: Toke dedak.
5: Toke sofa, toke pisang.
4: Toke dedak. Toke dedak.
0: Oh Cek Pipit. Sayang Cek Pian tidak bawa pisang itu. Pisang apa? Pisang apa Cek Asmi kita bawa?
6: Pisang udah.
0: Pisang udah.
5: Pisang udah kan jarang Cek Rasid.
0: Nah itulah Cek Asmi yang kemarin. Ah Cek Asmi minta kita bawa pisang udang ya.
5: Cek Aspin, toke apa?
4: Dedak.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh ini mahal Cek dedak.
5: 11.000 udah
2: dah. Ah, jalan. Oh,
5: apalagi kita kan ada ingonan juga, jadi tahu
0: rego itu. Iya. Ada ingonan apa sih pipi namanya?
4: Kaki dua, kaki empat ingonannya.
5: Jinak-jinak ingonan.
4: Oh, jinak-jinak ya.
5: Nah, kalau Cek sudah berasan, tadi ada lagu
0: apa?
5: Ike ya, Ike Nurjana.
4: Ike Nurjana, terlebar petir.
5: Sama petir
4: ya?
5: Kalau pacar diganti Gunda gak ikut Cek Rasid?
0: Gunda ya?
5: Iya, tapi
0: dari
5: Pak
0: Iko
5: juga.
0: Oke, ntar dulu kita ikut ya, kita cari dulu ya Gunda.
4: Ngapa udah galak sama petir?
5: Belum nak hujan ini,
4: oh.
5: Banyak debu.
0: Oke deh, aduh.
5: Nah,
0: aduh.
5: Salam-salamnya untuk yang di studio ya. Kepalangan di situ ada Cek Aspin, Cek Asmi, Cek Hendra Widodo. Ibu kita kapi ini nyangka loh, dak?
0: Sekarang
4: ngantuk dia balik.
2: Muli.
5: Cek Pian balai sama Siko lagi Siko.
4: Adi Kentung.
0: Adi itu.
5: Adi Kentung ya, mudah-mudahan pentungannya tak tinggal sih. Itu deh Cik Rasid deh.
0: Oh tidak, tidak kirim salam?
4: Sudah tadi.
5: Oke lurus.
0: Oh sudah, ini selesai. Oh, di sini lagi.
5: Oh. Untuk pendengar yang kalau lagi monitor di rumah.
4: Jangan lupa, jangan lupa ke rumah Cik Pipi deh. Lebaran.
5: Amin, insyaallah.
0: Lebaran kapan? Lebaran. Iya. Itu lagi coba.
5: Cik Rasid deh.
0: Oke, siap.
5: Mudah-mudahan banyak yang nelpon.
0: Amin, amin, amin.
5: Sehat
4: galau
5: pokoknya.
4: Oke, siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek pipi tajam ya, tajam.
4: Talbet.
3: Mau pen tajam pipi.
0: Oke, cek pen kita sambung lagi cek pen.
2: Oke, sambung lagi. Halo, Bepadu.
3: Minta lagi. Salam.
0: Bobi dulu bedang tuh.
5: Halo,
0: dan siapa nih, Cek?
5: Apa kate suara itu?
0: Aku lagi suara maaf lah, Cek.
5: Untalo, halo di sini.
0: Oh, Cek Eli.
2: Halo.
5: Lantek dekan aku aja, aku potes ya.
0: Wah, gak itu ya. Apa kabar, Cek Eli?
5: Alhamdulillah baik, Cek Rasi. Okay. Yang di situ galau-galau, anu kabarnya.
0: Baik, jadi yang baik, Cek Eli.
2: Baik, makan masih galak.
5: Pokoknya salam sehat kalau di sana.
0: Oke, siap, makasih Cik Eli.
5: Iya, lagunya apa dia Cik Rasid? Baru dengar aku.
0: Oh baru dengar, nah itu dia oleh lagu Indonesia dari Rumah Irama, Rena dari Musyara Atas, Doa Suci dari Imam Syarifin, Kutunggu Jandamu dari Ola Sutra. Tidak, bukan aku itu.
5: Nunggu janda siapa?
0: Hitam Putih dari Nega Mustika, Resiko dari Irma Erviana.
5: Ah, itu baik Cik Rasid.
0: Yang mana?
5: Resiko ya,
0: resiko. Resiko ya? Ah, iya. Iya, memang sudah resikonya itu deh.
5: Iyalah, okay. Resiko apa?
0: Nah, kirim lah.
5: Oh, banyak dikit.
0: Sedang lah.
5: Oh, sedang lah.
0: Iya, kayak
5: gitu. Iya, sedang-sedang pokoknya ya. Untuk jadi itu tadi Cik Rasid ya. Ada Sisi, Mang Akbar, siapa lagi ya? Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Ketapati. Lah balik Mang Iwan.
0: Sudah.
5: Oh, lah balik. Semoga bahagia menang karaoke itu kan.
0: Iya.
5: Terus ada Mang siapa itu? Mang Pian lah di studio itu ya.
0: Ah, ada satu Mang Pian yang enggak bisa.
2: Mati kali batangnya.
0: Oh, masih parah mati kali.
2: Heeh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum

0: Banyak pikiran ya.
1: Tadi lah sudah ada dua channel.
2: Ada CLI, Samo, C itu tadi. Tentang
1: ada mampir lagi dalam. Pepadu kita langsung dan lucik asin. Pokoknya apa juga kita ada lagu pilihan baik milik Pak E maksudnya.
0: Goyang lah. Tidak ada mikir aja, biar memang biar. Memang mikir.
1: Irma Elvian Narsiko ya, sama orang

0: lagi dulu, itu balik lagi cek ke bumbu pilih lagu dan dua. Bener sama yuk. Langsung kita terima di line telepon kita. Cedan, Cendra, gimana sih? Halus. Halus, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Jolan nih. Enggak salah lagi. Lagi.
1: Intalan gua pilih lagu dangdut.
2: Enggak boleh.
1: Tolong yang itu enggak usah ngomong ya.
2: Aku juara satu nyanyi.
1: Enggak nanyo.
2: Hah? Laporan. Nanyo. Laporan.
3: Aku menang taruhan Nadia. Jola kan? Laku tempat.
1: Jayo.
3: Iyalah jayaku pasti mata kau ini. Ah,
2: iya, Kamilah taruhan di sini. Siapa lah itu?
1: Tidak juga, baru
4: lo
1: aku dapat ini.
4: Oh. Enggak ada saingan kan?
2: Pian di sini sebabnya.
1: Pian, tidak
2: perlu
1: saingan Pian
0: itu. Oh, bukan saingan Pian. Bukan. Nah. Oh. Ya, udah kena dapat hadiah kalau Hendra dapat
1: menang. Justru itu. Kalau aku melok, kaki yang lain itu yang tidak dapat hadiah itu.
0: Oh, langsung
1: kalau mau iya. Biar mereka menang. Kalau aku datang tadi mereka menang, tapi menangku malu dan sih.
0: Acane ya, assalamualaikum.
1: Iya, nampu belum balik ya Rasid. Oh, sudah suruh lah balik ya lu.
0: Nampu mereka nih.
1: Tidak nih, nggak mau bocor Rasid.
0: Mereka enak sebenarnya.
1: Iya.
2: Kami sudah ini langsung suka bangun kami.
0: Nek, karena,
2: cak ano? Cak jadi.
1: Tak kata yang nyuruh.
2: Hah? Lah, uang petamu wajib nerima tamu.
0: Apalagi pian.
2: Iya, pian lah. Pian lah ngotal lah, mau pisang.
1: Tak boleh lah. Kalau pian dia buat pisang. Nah, kalau Mahendra dia bawa itu. Nah, kalau yang ngomong ini tak usah. Iya. Dia buat uang besar soalnya itu.
5: Bawa tisu,
2: Yan, ngapa kau dah ngomong Yan sama Nadia?
4: Aku terpesona dengan suaranya.
0: Oh, agak lain
4: kan
0: itu?
4: Lainnya.
1: Itu.
2: Sedikit omongan tu.
0: Jangan, ada bang bumbunya.
1: Tak usah tahu-tahu.
2: Dia kesini nak temu Nadia, Nadia tak datang. Ada.
1: Kau ke rumah, Pian.
2: Nah, Yan, kau ada tawarannya, nak aku tak kata, Yan.
1: Iya.
4: Kau tunggu lah, ya.
1: Sudah aku ingat mengobrol-ngobrol dengan orang ini.
0: Tunggu di mana?
5: Tunggu di pakar, Pian.
0: Kau, mana je, Google Map ni.
1: Kau kaget, dedek kirim ini.
2: Wah, dedek.
0: Ala
2: kedendeknya. Ala kedendeknya. Ya sobe.
1: Enggak usah cari itu.
2: Serlok
4: ya,
2: serlok. Serlok.
1: Enggak usah ngomong di kalau tuh.
2: Bencur. Dengar lu, Adil aja.
1: Awak masih mampu bencur.
2: Wanted enggak ngomong. Enggak
1: usah, enggak usah. Aku nak main lagu, biar aku penting denger suara-suara itu ya. Aku tidak lah tip pilihannya tadi.
2: Nah.
0: Rena dari Musara Atas.
1: Wow, dah ya lagu itu.
0: Doa suci dari Nusaripin, kutu hujan namu. Kita bukan putih dari Mika Mustika. Petualang cinta dari Kristina. Bagaikan bisa makin dari Iki Nurjana. Sudah tadi?
2: Iya.
0: Belum. Oh tadi itu apa?
3: Iya. Request
2: dewek dia.
0: Terus sama jahatnya, nah sama jahatnya dari dari Markona bukan ya, Rana Nani. Cinta ban motor dari Jajan Harja atau calon ada yang lain, calon lo?
1: Beda, aku yang siap ke situ baik kan.
0: Iya.
1: Aku nak ini bela.
0: Oh, enak.
1: Enggak usah di kau ngarang-ngarang aku pasti milih dewek.
2: Ya, jangan yang jangan kutuk ngejanamu, jangan itu, jangan dipilih.
1: Aku ni masuk dewek pakai pulsa aku dewek. Tidak usah nak ini provokasi lagu ya lagu. Aku dah yang itu bebe tualang tadi be.
2: Wow, dah sejauh ini. Gua tualang pian ada sini. Dah sejauh ini.
1: Diam.
3: Kalau sama jahatnya lagu Aspen tadi ya, tuh.
1: Iya.
3: Sama jahat.
1: Rena tuh aku tahu lagu siapa itu. Oh. Iya, saya sebut juga, kan?
3: Okay. Aspen, kau tak saya tahu penjemput sini kan?
2: Oh, ladas melona lah tu.
1: Balik lamanya tak tinggal ke lah dia tu. Sudah baca di beraja.
3: Tak sempat tandamkan dia ketawa ke sini. Kat halangan lagi kan?
0: Oke,
1: Iya,
2: eh.
1: Aku kirim,
2: eh. Dasar kirim-kirim. Kami datang ke rumah, Bay. Kami ngambil kirimannya.
1: Ngomong apa?
2: Enggak usah dikirim ke sini, kami ke sana, Bay.
1: Kalau tidak disuruh ngomong, diam. Ini kan aku yang mau bantuin ini, aku yang ngomong. Itu denger ke bayi, aku denger ya, ngomong.
2: Sudah, sini. Satu, dua, tiga, nah. Laju.
1: Yo, aku kirim. Dadah, dadah, bel aku. Aku lah ini, aku kering naman dengerin aku.
0: Sudah, kau tidur pula.
2: Ya, sini lah.
1: Yo. Tunggu ya, ada waktu dan ininya pakai.
0: Bukan, masih sejam lagi membantunya.
1: Aku nak datang jam 12 tadi, cuma nanti itu ngomong lagi tutup nak, itu dikatakan pendaftar tanggal rupiah. Oh, orang sudah tak jadi ya.
0: Kalau kalau tidak apa-apa, wah, kalau kalian bayar yang mereka hadiahnya tidak apa-apa.
1: Oh, ini nanti aku. Lalu aku baru kiki malam bayar, itu tak si hadiahnya.
0: Oh, ya.
1: Iya, kirim galau-galau bela ya. Yang lagi mencumpuk-cumpuk di situ, eh, sama galau-galau lah pokoknya.
0: Galau-galau,
1: eh.
4: Ah,
1: Wian.
4: Oh.
1: Dedek turun dulu ya.
4: Apa ya, Pak? Hati-hati ya, hati-hati ya.
2: Pian grogi, pian ay.
1: Aa tu balik tu hati-hati.
4: Aa, kau apa? Kau apa?
1: Ya.
6: Pindah apa nak?
1: Diam. Jadi kalau sudah tak ngomong-ngomong di uang tua kan lo gitu. Kalau
0: serapian dari kau jadi napi di
1: rumah. Jangan usah dengar Ayan itu, ya. Itu provokator.
0: Gara-gara cincin makan sari paling terus.
1: Iya, itu banyak rasit deh.
0: Oke
1: lah. Terlalu balik itu yang situ. Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia kota Galung, suka bangun satu ya. Di Burino Channel harus menuju memandu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Si, si. Kami tidak nerima paket.
7: Paket, paket, aku nyari yang namanya Aspen atau tak?
2: Kami tidak nerima paket. Ada di Pitung.
7: Oh, tapi ini atas nama Aspen.
2: Oh iya.
7: Mana?
2: Ya sepatunya sih kok merah sih kok hitam kan?
0: Oke,
7: Cik.
0: Sisi apa kabar?
7: Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar.
0: Wah, di sini Cik Nasir dan Dewi An. Ada Cik Nasir, ada Cik Pian dari Talmal. Eh, jauh dari Pian ini.
7: Iya, salam ke bentuk galau-galau di sana.
0: Ah, ada jadi, ada Cik Nasir.
7: Iya, salam sayang bentuk galau-galau.
2: Sayang nih aneh sama kakak ya.
7: Oh, iya dong.
2: Terima kasih.
7: Jawa-jawa.
4: Untuk Adi Aspin.
2: Oh, tahu. Oh, salah. Oh, maafkanlah dia. Maafkanlah dia, Gudi.

0: Doa Suci dari Imam Syarifin, ada Rena dari Muksin Alatas. Atau lagu lain?
1: Lesti dah kata ya, masuk playlist ya.
2: Mudik Lestinya, lagi mudik ya.
0: Kalau nak listen ke apa?
1: Coba ini be, kalau Lesti kura-kura dalam perahu.
0: Memang ada kura-kura dalam perahu ya?
1: Maka
0: kura-kura.
2: Iya, kura-kuranya tidak lagi dalam perahu. Sudah tenggelam perahunya.
0: Kira-kira itu siapa?
1: Kalau Bella. Kami ini masuk di kartu yang enggak katanya paket ya.
3: Ngomong Mbak, ini enggak Nadi.
2: Kak Adi ada di sini, ngomong gak?
1: Ada ini, Adi ya
2: sih. Iya.
1: Kalau Adi salam saya.
2: Wah. Iya, masuk lupa.
1: Untuk kasih, gak usah lah. Ada kasih. Sudah, garam nih buat jauh-jauh ya. Siapanya selamat, sorry lah. Spesial ya. Pani keluarga besar Bandara Sriwijaya lah.
0: Assalamualaikum. Maaf dulu, Pak Pet tadi balik duluan, Cek Hendra.
3: Lagunya kenyataan ya.
0: Kan dia cuma itu Pak Hen, kita maaf ya, karena dia tadi balik duluan. Lagu
2: cah, minta lagu cah, lagu
3: kenyataan. Ganti soto be, Pak Pet ini maafnya tuh.
0: Dulu minta lagu cah lagu cinta ban motor,
3: lain.
0: Oke baik, Cek Pak Pet cinta ban motor sudah ini. Oke. Baik, dulu semua yo, Cek Rian, Cek Hendra, Cek Aspen Asmi, Cek Adi, kita rengek itu lagu kita dulu kita ni ada petualang cinta, pesta. Ada kura-kura dalam perahu, ada cinta bermotor dari Jajan Harja.

0: Baik dulu lho, kita balik lagi berpadu. Gue pilih lagu dangdut. Ada cek asik disini, ada cek siapa? Ada cek Pian, ada cek Elba, ada cek Asrani, ada juga cek Ali Pitung. Ada Ali Pitung aku langsung masih terkeping ternyanyian di mudik kemudian. Pak Cahendra, kita langsung terima Cahendra lagi.
1: Oh iya, angkatlah duduk.
2: Assalamualaikum.
0: Nah, Om Cana ini.
3: Pian tadi tu bukan aku tadi.
2: Sekarang
4: kamu lah,
2: bapaknya yang ada di situ.
0: Kamu jawab galau. Kenal
4: lah ya.
0: Kalau di depan Cik Ita, ilmu ayah senang mulai keseluruh itu tak maju.
2: Tak maju.
0: Apa ilmu itu?
2: Jangan berpura-pura.
0: Oh iya.
2: Ya, pura-pura dalam terang.
0: Cik Ita,
2: ya?
0: Ada abang yang telepon sini.
3: WA.
0: Ini telepon juga.
3: Oh, ini pun juga.
0: Bapang juga, kaget terakhir aku baca dulu abangnya ya. Dia ada WA di sini dia, kami juga kaget katanya.
2: Oh.
0: Barusan di Discord. Wah, cak lagi monitor dia katanya.
2: Ya, abang mana?
3: Abang kita.
0: Abang kau. Sinaga kan?
2: Iya dong.
0: Abang Sinaga, dia monitor katanya.
5: Baik, kenapa lagi?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Nak dinaik tak lagunya?
0: Kayak gitu. Jadi kan? Nak milih lagu apa?
2: Nah, lagunya sih. Kita ulang lagi aku nak monitor.
0: Nah, itulah
3: yang paling galaknya. Suruh makin, suruh
0: makin. Rena dari Bukse Aratas, doa suci dari Imam Syarifin, putu janamu dari Allah Sutra, hitam bukan putih dari Mega Mustika. Bagikan bisa mata dari itu berjana sama jahatnya
3: sama Jasmin
0: tidak sama jahatnya dari Rana Rani ya. Atau ada yang pilihan lain?
2: Ada pilihan lain nih boleh.
0: Yo, kalau nak kata ni ya sudah takso yang ternyari dia. Yang cari kan?
1: Yang cari.
2: Untuk itu request lewat boleh tak?
3: Kami nunggu Cik Ita tu lah.
2: Nunggu Cik Rasin.
0: Cik Kartini bilang suruhnya naik ojek.
3: Tahu lah dewe yang Cik Kartini bilang suruhnya balik tu.
6: Woi Nisa kebalik.
2: Kenapa jarang naik ojek balik dulu lah
0: Cik Kartini. Nisa balik kan.
6: Iya Nisa balik
0: ni
6: yang
1: tadi Cik.
2: Ya mungkin dia
1: naik sini
2: tak tahan lagi mungkin dia nak balik.
1: Aku dia nyuruhnya balik.
3: Aku Jasmine benar suruh balik sudah ini.
2: Melok dulu.
0: Ayo pian, ngapain?
2: Tidak boleh sih namanya Tio itu.
1: Cerita dananya ya aku.
2: Ya apa?
1: Dananya ya aku apa?
2: Pian nginap tempat ini be, mang itu ya, mang Aspen ni.
1: Aku rencana yang sungai Lais.
6: Cerita.
2: Ya kan kau
6: marah
2: sama aku,
1: lama
2: aku
1: lagi lawe.
3: Abang
1: Sinaga.
3: Abang Sinaga.
2: Kena marah abang dong. Kirimnya untuk kawan-kawan lebih, tanpa terkecuali. Pokoknya yang di studio itu salam ini be, salam sehat.
3: Sayang.
2: Pokoknya sehat lah ya.
3: Oh, bukan salam sayang bukan ya?
1: Cita, ucapannya untuk abang nggak po, Cita?
6: Apa?
1: Untuk abang tuh ucapannya apa?
2: Oh, untuk abang, iya. Pastinya sehat, jaga hatinya.
3: Amin.
2: Jangan jelalatan.
0: Oh,
1: senangnya
0: kan,
1: cek
0: itu,
1: cek naganya
0: ya.
1: Iya. Mau
2: ya, yang pasti kan kita tuh kan saling percaya.
3: Betul, kalau betul, ya. Tiga kata untuk abang apa, Cita?
2: Oh, kata-kata untuk abang tuh yang pastinya
3: Tiga kata.
2: Apa dia?
1: Tak usah kau turuti wong itu.
0: Tidak boleh. Tidak
2: boleh didengar wong banyak.
0: Kata cik lah tu, I want you.
2: Ya sudah. Pokoknya spesial untuk abang aku yang dari sana. Pastinya sehat selalu. Salam keluarga.
1: Assalamualaikum. Bapak Du pilih lagu dangdut.
6: Mau
3: minta lagu
0: apa? Masih
1: loro. Halo, Cek. Halo. Kecil suara tu.
2: Assalamualaikum.
1: Aisyah
0: ya.
1: Oh. Wow. Teteh Aisyah.
3: Halo, memilih lagu dangdut. Dede Aisyah.
0: Aisyah, apa kabar?
2: Baik.
0: Lagi di mana posisi sekarang?
2: Ada masih di Pondok Pelita. Masih di Pendopo.
0: Masih di Pendopo.
2: Iya, masih tugas.
0: Masih.
2: Ada salah.
0: Dari siapa?
2: Dari Mas Herman dengan Abi.
0: Salam kembali ya.
2: Ini dia minta aku dari sama jahatnya.
0: Sama jahatin.
3: Tapi untuk siapa Aisyah? Sama
2: jahatnya.
3: Ini untuk aku tak?
2: Kalau-kalau
3: ya. Kalau-kalau.
2: Amin. Barunya tadi. Pakai masker yang terbalik.
1: Aku pakai motor Cik Esa.
2: Pakai masker.
1: Oh iya betul.
2: Masker itu mulut. Jangan terbalik. Oh iya, lupa untuk Mak Asma ya. Mak Asmawati di Kempeng Kerami ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Benar main tu. Tidak ada masker ni motor.
0: Kita baca dari abang tadi ni.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir. Dan salam kenal dari Abang Haji Sinaga, pendatang baru. Bolehkan salam?
1: Boleh.
0: Bang Hendra Widodo, Bang Pian, Bang Iwan KTP, terus Bang Akbar, Bang Rian Sugirman, Bang Robert, Harry Gondrong ya.
3: Harry Gondrong.
0: Terus itu Aspin Asmi yang di studio. Wow. Adi Pitung, Cerita Sungai Rais. Buat Bang Nasir, saya doakan cepat di. Wah, mantap deh. Semoga Clara. Salam Hartoson. Apa arti Indra?
1: Rompas.
0: Pada koma orang cua-cua.
3: Bukan rampas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaga. Wah. Pedro Subrayo. Lagunya apa tadi ya?
1: Sinaga tadi? Tak boleh, aku tengok tadi.
3: Iya.
1: Tak suai.
0: Terima kasih. Berarti kita baca-baca exit lagi berarti ya? Ada dari Bapak Du, minta lagu Cik Rasid. Dari Ida Sukaraja. Suat Tape. Banyasin.
1: Arah Betung.
0: Lagu Rena, masak. Oh, Rena tadi ya?
3: Iya, Rena.
0: Okey, siap. Ya. Siapa cek ni? Oh, soal tapi tadi ya?
3: Bunda Ida.
0: Bunda Ida, Cik Ida. Aku tengok terus kau pin. Bunda
6: Ida tengok tapi.
0: Terus mulai ya? Cik Hendra, Cik Pian, Cik Adi, Cik Asyik Pin. Kita lihat dulu ya. Ada cuma satu yang usulah ya. Kemudian dari Rana-Rani sama jahatnya. Ada lagi Rena dari musik alat atas itu, Cik Asyik Pin ya. Oke, siap.

0: Ayo dulu dulu itu balik lagi cari tepung berpadu, berpilih lagu dangdut. Dulu sepuluhnya di sini acara sini ada kan? Ada Cek Hendra,
1: Ya batu.
2: Nyelamu.
0: Ada Cek Aspir Asmi, ada dulu Cek Adib itu. Cari itu siapa cari itu lo gitu?
3: Didi Ketapati.
0: Didi Ketapati. Didi Ketapati. Awas mereka. Lolak lagi. Baik, kita terima Cek Hendra ya, Cek ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pauza.
2: Lanjut makin ya, aja. Kalau pauza aja.
1: Bukan. Apa gawe kau?
4: Ya, dan siapa di mana?
1: Aku ini ya, Pak Bram.
4: Apa?
1: Bram.
4: Bram.
1: Ya. Kalau degam.
4: Bram apa Bram?
1: Bram, kalau degam itu kena tabu aku kan. Ah,
4: kabar di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kami di sini baik-baik semuanya dengan segala sajian yang ada di atas meja ini ya.
4: Ya alhamdulillah. Ya tapi dalam enggak lo yang di sana.
0: Kau Cepian di sini. Cepian, silakan komen Cepian.
1: Cepian dong, Cepuzan.
4: Halo Cepian.
1: Halo juga.
4: Kita sehat galau berarti ya.
1: Halo.
4: Ado ini ya, wong hitam ya.
1: Katik.
4: Asli wak hitam nian wong ya.
2: Kado nengat tak hitam kado.
0: Anu Cek Adi tidur sini.
2: Siapa? Nah, ada musuh kau musuhan dari sama Didi.
4: Hai, tak kenal aku sama.
2: Musuh dah terasin. Musuh dah berdua ni.
4: Iya.
2: Ada yang direbut inyo.
4: Tak tahu wong mana itu.
2: Dah saya disebut dia yang direbut inyo.
0: Tahu sudah.
2: Kalau tahu cerasi yang direbut itu.
4: Ayo rupanya. Cerasi telah tahu. Cerasi ngok di ri.id yo.
0: Iya.
3: Bela kau aja tadi.
2: Tidak mula di.
4: Berita itu viral cerasi.
1: Awas. Iya. Ada SP2, ada SP2 sini. SP2 ini, hati-hati ya.
2: Kau marah SP kau, SP2 sini. SP2 ini.
4: Ya ada nih ya nih ya, ada Cak SP itu kan.
1: SP 1 tuh kakak aku tuh.
0: Cak SP.
2: Apalah
4: Cak. Mana ada Cak SP.
0: Iya. Cak itu password mau itu.
1: Password kakak Simon itu.
4: Iya.
0: Oke Cak Bosan. Nah, pengen lagu apa?
4: Oh, lagunya ini bala, Sirna dari IS Dahlia, Cek.
2: Woi, Mili, woi, kau galak ningin kena marah kan.
4: Uji Cek kasih tadi, apa lagunya? Nah, berarti kita milih sendiri ini.
0: Yang bibir-bibir tadi.
2: Ada sih kok, kutunggu jandamu, ada.
4: Aku rasa di daratan tadi, lagu favorit yang di sana galak. Aku tak favorit tadi.
0: Aduh dengar dulu kan, kalau dia ada doa suci dari Imam Syarifin untuk hujan namu.
4: Tidak.
0: Hitam bukan putih dari Imam Mustika.
4: Tidak.
3: Kalau Masmur ya, kurang pendengaran.
2: Habis.
0: Jadi apa lo tentang apa kalau jatuh?
4: Sirna tadi dari Irgal ya.
1: Ya katik lagi kalau Sirna.
2: Iya, mana kan ini jangan.
4: Iya, tidak katik ini ya, tapi ada lagunya.
2: Katik.
0: Sirna kan?
4: Itu dalam pokoknya intinya itu bala. Gak usah tele-tele.
0: Nyerah. Entah itu.
3: Nyerah.
0: Oke, kirim-kirim lah.
4: Oh, dikirim ya. Caknya untuk galau-galau berat tanpa terkecuali lah ya. Untuk yang di mana berada, terkhusus yang ada di sana, Cek Rasid. Coba absen lagi, ada agak tujuh tangan ya. Ada Cek Aspin, mana?
2: Ada.
4: Ada Cek Endra Widodo.
1: Adi Rotun.
4: Ada juga.
1: Adi Rotun. Pianyo.
2: Dengar Adi Rotun gak tuh?
0: Ya pian.
1: Ada.
2: Makan oloan Pauzan ini. Sudah jangan lupa minum obat Pak Jan Kajan.
4: Sudah ya. Sudah itu baik. Apa lagi yang di sana?
1: Memang nak nyenang
4: tuh. Oh, Jasmi ada. Sudah kan?
2: Ya, turun aja Jan. Penting Jan, minum obat kau Jan.
0: Oke, Je, Pak lagi.
4: Ya itu bala. Sama sikonya Cek Rasid ya.
2: Bukan.
4: Sudah dapat lagi kan?
1: Kakek,
0: kakek kamu itu kakek.
2: Bapak
4: yang sika itu tadi aku njok tidak spesial Bella. Ya. Yang lainnya spesial. Spesial. Tapi kayaknya aku nyengok dia mulai ini. Nak nangis dia. Mukanya nak nangis dia. Ya sudah spesial juga lah. Baca di pitung.
0: Oke.
4: Ya itu Bella ya. Untuk kalau di sana saya selalu kalau-kalanya kan lancar rezekinya mudah segala urusannya.
2: Amin.
4: Ya itu Bella ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ozan,
2: Ozan mana ya? Ini namanya sih, itu
1: Tungkal deh. Tungkal lele.
0: Baik, kita terima kasih.
1: Oke.
0: Belakang Pak Ozan.
1: Halo, assalamualaikum. Bepadu, bepilih lagu dangdut.
5: Halo, Bupadu juga. Milih lagu dangdut.
1: Oke, dengan siapa ini?
5: Sama dari Banyuasin Tigo ini, pengamal lagi.
2: Oh, Zainal.
5: Iya.
2: Dengar lamu.
0: Salam kenal Bang Jenar.
5: Iya, sama-sama salam kenal juga.
2: Wong lamo ini nih. Wong lamo cara sih ini.
5: Oh iyo.
2: Iya.
5: Udah lamo lagi ini. Cuma jarang ini, jarang masuk karena nyam. Enggak tahu ngapo taro micitnya.
2: Iya, gagal.
1: Aman aku lah tiga kali ketemu dengan Bang Jenar ini.
2: Oh.
1: Iya.
5: Aduh Mang Al ya di situ.
0: Belum ada. Lagi.
5: Belum.
0: Lagi.
5: Aduh siapa yang kok di situ?
0: Aceh
1: nanya kamu. Ini.
0: Ada Cak Pian, ada Cak Endra, Aspin Asmi, ada Cak Andi itu.
5: Oh yo. Salam kenal galau ya.
1: Iya.
0: Oh, Icon Hen.
1: Hai Bang Jenar, mana lupa dengan aku.
0: Pasok kenal kau deh. Tidak kenal dia.
2: Makin SKSD makin.
0: Katulah tiga kali kenal.
5: Yo.
0: Bertemu.
5: Iya lah 3 kali, 4 kali dah bertemu.
0: Oh, sudah.
2: Dengan aku belum Bang Jenal ya?
1: Ada usaha lagi ya dengan
2: minta ada usaha. Galak Bang Jenal kenalan sama aku?
5: Galak lah.
2: Oh, enggak.
5: Malu nanti kerja karena orang Belanda atau
2: Ada syaratnya Bang Jenal, bawa ayam hitam yo. Bawa ayam hitam, telur hitam.
5: Oh, jarang nggak telur ayam hitam nih.
0: Yang pun ayam si Adi Bitung yang buat betelok kan?
5: Oh dia.
0: Iya, awak lanang.
5: Jadi si Adi Bitung ada di situ ya?
2: Ada.
5: Oh, mana suaranya
2: kena? Di, dah dengar di.
0: Jadi, macam jadi.
3: Apa, Mang Jenal?
5: Oi.
3: Sehat apa?
5: Bos sehat, bukan tak sehat lagi nih.
2: Bukan sehat minum apa? Kelakar Mang yo.
5: Yo.
0: Pian,
1: lagu apa Mang? Ini Cek.
5: Lagunya lagu dipilih ke ya?
1: Iya dipilih ke.
5: Lagu apa di situ sebut kau?
0: Oh, lagu lagi ya? Apa lagi masih tadi kan? Doa Suci Imam Syarifin, Kutunggu Jandamu dari Rosa Sutra.
5: Nah, jadi Kutunggu Jandamu.
2: Ada pula penggemarnya.
5: Akor. Jangan dilupa lagi ya. Kemudian jananya.
2: Mantap Bang Jenal, mantap.
5: Iyo. Yo, ini be.
2: Kirim-kirim lah, Mang.
5: Kirim semuanya be yo.
0: Semuanya
5: be. Iyo.
2: Nyabar Indonesia aja, Mang. Semua-semua.
5: Di stadion.
0: Iyo.
5: Yo. Semua-semuanya salam sehat galau. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak
0: napa-napi ya. Semuanya. Manusia aja itu.
1: Segala itu.
0: Kita terima kasih di belakang Bang Jenal.
6: Assalamualaikum Mang Rasid. Ini suaranya kecil dah apa tapi gila alhamdulillah pernah ngomong dewek baik. Di itu rombongan di sana tuh belum makan galo Mang Rasid.
2: Wah, itu mari.
6: Nyunjuk makan lagi dia balik kelaparan, mobil pecah ban sebelah mana nak jalan.
2: Ngapo ya cak galau ni antu ya?
6: Iyo, Mang mengasuhin tuh nih, tak ngawak nasi, tadi dia tahu duit, tak kasih.
2: Ya, coba pantun dulu untuk cara sin. Apa tak ada pitung, tak ada pitung, tak ada pitung.
6: Susah ni kepada itu tak balik. Petang ini kepada itu ni.
2: Pantun tu tak ada pitung.
6: Balik, kena marah.
0: Tadi.
6: Mana ada pitungnya balik juga.
0: Nama apa dicatat uang tadi tu? Ah, apa terkenal eh?
6: Oi, dalam makan kalau
2: mana tu radio
6: tidak mikir kepak sobat di teluk KJ mengasuhin.
2: Ah,
6: bang Aceh, lemak ni
0: ada. Oh, Sumali.
2: Iya. Ah, teluk KJ ni ko.
6: Iya, dah jadi lagi. Orang belakang nak masuk lagu je dari Isdali apa, bang Aceh?
3: Isdali
6: ya. Oh, iya. Mana kata Isdali putar ke bahasa ni wayang aku ni tak boleh nak mencil lagu yang bagus yang penting diputar ke
0: Isdali apa tu Isdali
6: kirim-kirim semuanya baik yang ada di depan radio ni Akbar Sisi mengujuk itulah pemain yang paling ngetop dewek di Bandara Suriyaya ni
2: dah judul lagu tu apa
6: galau-galau di sana. Assalamualaikum.
7: Malah putus
2: dia nak kelam rapi
0: lagi tu juga Jaspin berdubu loh sama Isdali tadi si tadi permintaan
1: dulu
0: kita tadi?
1: Iya.
0: Mungkin
1: dah tanya-tanya,
0: untuk
1: buat
0: deh.
2: Kesian
0: pulau sama
2: Ocek
0: Is.
1: Iya, dua kali nyanyi.
2: Amplok ya. Amplok ya Siko.
0: Amplok Siko. Gitu. Dan kita baca dari Kak Asep. Kak Asep kat 16.
1: Oh, Asep ya.
0: Assalamualaikum, Ce.
2: Sehat, Ce.
0: Assalamualaikum, Ce.
2: Sehat, Ce.
0: Ini Bang Asep. Sahabat barber KM16 kemarin dia ke WA nak banyak ke UMKM cakap nak pak mal bala
1: tanya
0: macam tu
1: iya nak itu WA lagi
0: iya lagu hitam bukan putih nak pilih
2: dengar tu ada dia
0: buat pendengaran buat pendengar galau-galau sama suri baik wah sama suri kira-kira cakap nama seputar cukup baik
1: cukup lah
0: cukup baik bagi baru dulu sebelah jom. Cek kasih di sini ada Cek Hendra, ada Cek Pian, ada Cek Adi Bitung, ada Cek Asmi Aspin. Kami di sini kelakar-kelakar, tak kati macam-macam Hendra.
2: Yo,
0: sekedar
2: itu gurawan, hiburan.
0: Hiburan baik kalau ada salah kata kami mohon maaf deh. Hendra, kau ngerti ya?
1: Pokoknya itulah eh.
0: Cepian
1: ada malas mana cepian? Iya, sama
0: apa
1: ya aku?
0: Maaf lah, kelewatan
1: keluar, kita kan pas kita.
0: Jadi
1: lu sebulan
0: yuk di acara itu Bupadu, jadi mohon maaf kalau salah kata dari kami berenam. Terus itu perawan tu kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana yang gitu?
8: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu ya? Untuk hari ini. Ketemu lagi di
2: suatu hari. Jam yang sama. Serius? Jangan serius. Wah, tambah minum satu. Ayo, batasan pelangi.

0: yan.
1: Katawan, yung gede. Yung gede.
2: Ada bintang tegak duduk, tegak duduk. Itu keinginannya itu. Olahraga ibaratnya. Eh,
0: masa tempat gue boleh katu.
3: Oh iya nanti
0: ku. Sesuai kena galak.
2: Iya lah.
0: Keras.
2: Dah.

0: No, Aspi, Aspi. Pisang. Pisang. Pisang. Pisang coklat. Oh, pisang coklat. Mau. Langsung pampe ke pol-pol. Yan. Kamu tadi yang ini. Apa temanmu?
1: Dia bisa, dia tak balik.
0: Sebelum orang
1: sedih tak pak?

0: Cek Iwan tuh ketemu Iwan lah dewasa. Cek Iwan.
1: Ya.
0: Badannya besar itu.
1: Kami ini pemangsa wanita ya.
0: Astagfirullah. Tahu. Pemangsa itu.

0: berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Tunggu, Roku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
5: Kenapa emang?
4: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
5: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Ketua Kito Peloi, Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dudulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: gas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah angin nunggu.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari. Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

0: Legenda Putri Mandalika.
1: Zaman lain terkisahlah sebuah cerita.
2: Woi, aduh kaget.
3: Serius amat?
2: Ih,
3: dengar apa sih segitunya?
2: Dengar lagu anak indie.
3: Indie? Indie mana?
2: Indie Lombok lah.
3: Bagus.
2: Bagus. Cerita tentang putri gitu. Pokoknya sedih.
3: Masa? Dengerin dong.
2: Nih.
3: Lagu ini
2: tahu
3: dong. Ini lagu emang sedih sih, tentang Putri Mandalika.
2: Iya, tentang putri gitu. Sedih ya, kasihan banget.
3: Iya, kasihan. Emang kamu tahu ceritanya gimana?
2: Cerita apa?
3: Itu si Putri Mandalika di lagu ini. Tahu nggak?
2: Enggak.
3: Loh, kamu nggak tahu ceritanya?
2: Tahu-tahu, tapi dikit, nggak lengkap.
3: Ya ampun, tinggal di Lombok tapi nggak tahu cerita Putri Mandalika. Malu dong.
2: Ih, dibilangin bukan nggak tahu, tapi...
3: Tapi apa?
2: Lupa.
3: Ih, ngeles.
2: Kalau lupa diingetin dong. Ayo cerita.
3: Apa?
2: Itu, si Putri Mandalika. Cerita dong, penasaran nih.
3: Mau diceritain?
2: Iya, ayo dong.
3: Iya. Jadi gini, zaman dulu itu di pantai selatan Pulau Lombok ada sebuah kedatuan yang terkenal arif dan bijaksana yang dipimpin oleh seorang datu bernama Datu Tonjang Beru dan istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka ini punya seorang putri yang cantik banget namanya Putri Mandalika.
2: Oh, kalau itu aku inget ceritanya. Soalnya si putri cantiknya kan gak kalah jauh dari aku.
3: Iya, ya. Aku percaya kok. Cantiknya putri di bumi, kalau kamu di pusat bumi ya.
2: Ih, tega.
3: Terus udah inget ceritanya?
2: Belum.
3: Mau lanjut gak?
2: Lanjut dong. Habis itu gimana?
3: Nah, jadi karena sikap anggun dan kecantikan Putri Mandalika yang luar biasa, banyak pangeran nih dari seluruh kedatuan dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Ada kedatuan Johor, ada kedatuan Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan kedatuan Beru yang berusaha melamar Putri Mandalika. Tapi Putri Mandalika menolak dengan halus semua lamaran-lamaran dari pangeran tadi.
4: Maafkan keputusan Dinda, Ibunda. Dinda tidak bisa menerima lamaran-lamaran itu.
5: Kenapa, Dinda?
4: Dinda tidak mau mereka terluka karena keputusan Dinda, Ibunda.
5: Putriku Mandalika, sungguh lembut perasaanmu. Semoga keputusan ini bisa diterima oleh para pangeran yang melamarmu, Dinda.
2: Wah, ditolak semua.
3: Ya, begitulah.
2: Ya, kasihan dong pangeran-pangerannya. Pada gigit jari semua. Pasti ganteng-ganteng ya?
3: Mungkin. Namanya juga pangeran. Biasanya sih ganteng-ganteng.
2: Kalau aku jadi Putri Mandalika, langsung mau deh.
3: Aku juga mau kalau dilamar pangeran.
2: Tuh kan, kita sama. Tapi kenapa ditolak semua ya sama Putri Mandalika? Kan bisa pilih salah satu ya? Ya, yang paling ganteng lah, atau yang paling baik, ya kan?
3: Nah, itu dia masalahnya. Putri Mandalika sengaja tidak menerima lamaran karena takut ada yang iri atau sakit hati. Putri Mandalika ini kan tipikalnya baik banget, perasa banget gitu kan? Dia nggak mau kalau ada yang tersakiti, gitu.
2: Wah, baik banget ya?
3: Iya, begitulah. Tapi sayang loh.
2: Sayang kenapa?
3: Keputusan Putri Mandalika menolak semua lamaran tadi ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh pangeran.
2: Hah? Maksudnya? Ada yang marah?
3: Mm-mm.
2: Siapa?
3: Ya, pangeran yang ditolak lamarannya.
2: Loh, kok gitu?
3: Iya, jadi ada dua pangeran nih yang gak terima sama keputusan Putri Mandalika yang menolak lamaran mereka.
2: Pasti mereka udah cinta banget tuh sama si Putri Mandalikanya.
3: Mungkin.
2: Terus gimana?
3: Mereka berdua itu menghalaukan segala cara. Tahu kan kalau udah cinta banget terus gak dapet, semua dilakukan.
2: Wah, seru nih. Terus judulnya perang gitu?
3: Belum perang sih, tapi dua pangeran yang gak terima sama keputusan putri, Pangeran Datu Teruna dari Kedatuan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kedatuan Lipur, mengirim utusan mereka Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar kedua kalinya dengan ancaman kalau tidak diterima lagi, kerajaan Tonjang Beru akan hancur.
6: Hamba Arya Tebuik, utusan Kedatuan Johor, bermaksud melamar Putri Mandalika kembali untuk pangeran kami Datu Trune.
7: Hamba Arya Bawal, utusan Kedatuan Lipur, juga bermaksud melamar Putri Mandalika untuk pangeran kami Maliawang.
8: Melamar? Bukankah keputusan Putri Mandalika sudah jelas?
6: Maafkan hamba, Datu. Hamba hanya menyampaikan pesan dari Pangeran Datu Teruna.
7: Begitu pula hamba, Datu.
8: Putriku Mandalika, apa keputusanmu? Ini lamaran yang kedua kalinya, Dinda.
4: Maafkan Dinda, Ayahanda. Tapi Dinda tetap tak bisa menerima kedua lamaran ini.
8: Dinda menolak lagi lamaran kedua pangeran ini?
4: Iya, Ayahanda.
8: Baiklah, kalian dengar? Putriku Mandalika tidak bisa menerima kedua lamaran kalian. Sampaikan keputusan ini pada pangeran kalian masing-masing.
6: Maafkan kelancangan hamba, Datu. Tapi bila Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka kedatuan ini akan menyesal.
7: Pangeran Maliawang juga menyampaikan hal yang sama, Datu. Kalau lamaran ini ditolak, kedatuan Tonjang Beru akan hancur lebur.
2: Apa?
9: Ih, kok maksa banget sih? Kasian kan Putri Mandalikanya.
3: Ya iyalah, tapi hebatnya nih,

0: Jangan!
1: Denda? Denda? Denda Mandalika? Ada apa, jangan. Denda?
0: Jangan! Jangan!
1: Bangun! Bangun, Denda! Ini Ibunda!
0: Tidak! Tidak!
1: Denda! Denda! Ada apa, Denda?
0: Ibunda! Ibunda!
1: Ada apa, Denda? Apakah mimpi itu lagi, nak?
0: Iya, Ibunda. Denda bermimpi kedua pangeran itu lagi. Denda tidak bisa menghilangkan wajah kedua pangeran itu dari pikiran Denda, Ibunda.
1: Ya, Nenek Gaji Sang Maha Kuasa. Pasti kedua pangeran itu mengirim segeger untuk putriku Mandalika. Apa yang harus hamba lakukan?
2: Geger, sejenis santet gitu ya?
3: Kan, di sini nih di Lombok, senggeger itu diartikan pelet yang fungsinya untuk menaklukkan si pujaan hati.
2: Oh, pelet toh maksudnya. Mm-hmm. Kayak zaman sekarang dong, cinta ditolak, dukun bertindak.
3: Nah, betul. Tapi kalau ini peletnya lebih parah.
2: Oh iya? Kok gitu?
3: Jadi, senggeger atau pelet yang dikirim oleh kedua pangeran tadi benar-benar menyusahkan Putri Mandalika.
2: Jadi sering mimpi buruk ya?
3: Iya, selain mimpi buruk, Putri Mandalika benar-benar gak bisa berpikir jernih loh. Nah, kondisi ini memperburuk kesehatan Putri Mandalika. Dan ini membuat masyarakat di Kedatuan Tonjang Beru semakin sedih. Sampai suatu hari, ketika Putri Mandalika duduk menenangkan pikiran, dia mendengar sebuah wangsit atau pesan gaib.
4: Wahai Putri Mandalika, kebaikan hatimu sangat mulia. Demi menjaga seluruh rakyatmu, kau rela menderita seperti ini. Maka lakukanlah perintah ini. Minta kedua pangeran yang melamarmu dan seluruh rakyatnya untuk datang ke pesisir pantai selatan pada tanggal 20 bulan 10 menjelang pagi-pagi buta sebelum azan subuh berkumandang.
0: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
4: Pilihlah keputusan yang sesuai dengan kata hatimu, dan itu akan menjadi jawaban dari kegelisahanmu selama ini.
2: Tanggal 20 bulan 10? Bulan Oktober dong. Setahu aku, eventnya kan bulan Februari. Kok malah Oktober sih? Bingung.
3: Itu berdasar penanggalan Sasak. Jadi kalau di kalender Masehi, jatuhnya sekitar bulan Februari atau enggak bulan Maret lah. Ngerti?
2: Oh, iya. Maaf, aku kan enggak tahu.
3: Terus mau dilanjutin lagi enggak?
2: Lanjut dong.
3: Oke. Jadi setelah wangsit atau pesan gaib tadi, akhirnya Putri Mandalika meminta kedua pangeran yang melamar dan rakyatnya untuk berkumpul di pantai selatan sesuai dengan isi wangsit yang didengarnya.
2: Terus?
3: Nah, hebatnya nih, seisi Lombok ikut datang ke pantai selatan untuk mendengar dan melihat langsung siapa sih yang akan menjadi pilihan Putri Mandalika.
2: Wah, rame dong.
3: Ya iyalah, mereka penasaran kira-kira pangeran mana sih yang berhasil mendapatkan si putri.
2: Aku juga penasaran, kira-kira siapa ya?
3: Nah gini, sesuai janji sebelum kumandang azan subuh, sang putri datang persis ketika langit memerah di ufuk timur menggunakan kain selembut sutra dengan anggun. Sang Putri Mandalika yang cantik banget duduk di atas usungan yang berlapis emas. Dengan pengawalan prajurit di samping kanan dan kirinya, semua yang ada di sana benar-benar terpesona melihat kecantikan Putri Mandalika. Dengan perlahan, sang putri melangkah ke sebuah batu yang berdiri tegak dan menghadap seluruh pangeran dan rakyatnya.
0: Wahai seluruh pangeran dan rakyat Kedatuan Tonjang Beru yang aku cintai. Hari ini, aku telah menetapkan diriku bahwa aku milik kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran yang datang melamarku. Ini adalah takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian miliki pada bulan dan tanggal saat nyale muncul di sini.

0: maksud ucapan Dende.
1: Apa itu nyali, Dende?
0: Maafkan Dende, ayahanda, ibunda. Tapi Dende yakin ini yang terbaik. Aku menerima takdirku.
2: Putri Mandalika melompat ke dalam deburan ombak dan menghilang. Suasana pantai saat itu berubah menjadi mencekam. Gemuruh angin dan petir menggelegar di mana-mana.
3: Kalian, cepat cari Putri Mandalika!
2: Seluruh pangeran dan masyarakat yang ada di pantai selatan terus memanggil-manggil nama Putri Mandalika. Tidak satu pun dari mereka menemukan tanda-tanda Putri Mandalika. Tapi ada yang aneh loh terjadi.
4: Apa?
2: Gemuruh angin, hujan badai, terus petir yang tadi menyambar-nyambar tiba-tiba hilang. Dan dari permukaan laut keluar binatang kecil yang jumlahnya banyak sekali dan disebut nyale.
4: Oh, iya, aku tahu kalau nyale sejenis cacing laut kan?
2: Nah, itu tahu.
4: Iya, aku pernah makan itu.
2: Enak kan?
4: Enak lah. Terus nyale itu dianggap jelmaan Putri Mandalika ya?
2: Nah, itu pinter. Jadi nih, dari legenda Putri Mandalika tadi, lahirlah tradisi bau nyale. Kalau diartikan, bau dalam bahasa Sasak artinya mengambil atau menangkap. Nyale itu ya cacing laut tadi, yang dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika.
4: Oh gitu, aku tahu tradisi bau nyale itu. Tapi gak tahu cerita asalnya gimana.
2: Sekarang udah tahu kan?
4: Tahu dong, kan udah diceritain tadi.
2: Bagus. Nah, aku perjelas nih. Jadi tradisi bau nyale ini awalnya dilakukan turun-temurun oleh suku Sasak di wilayah pantai selatan Lombok Tengah, dan sekarang dijadikan sebagai salah satu event tahunan yang disebut Festival Bau Nyale, dan dilakukan setiap bulan 10 pada penanggalan Sasak atau sekitar bulan Februari dan Maret di Kute sana.
4: Oh iya, kalender mana kalender?
2: Ngapain cari kalender?
4: Siap-siap cuti buat ikutan Festival Bau Nyale.
2: Cuti? Telat ah.
4: Kenapa?
2: Aku udah cuti duluan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

là baik. Tidak lah sih, karena sebaliknya. Alhamdulillah, borewang dah. Ada rewang dah. Ah, juri, apa kemarin tuh kunjuk gelar? Apa kemarin kunjuk gelar ya? Bukan. Aku lupa kemarin tuh ada gelarnya, mamang itu. Iyalah, insya Allah. Juri apa ya kemarin tuh ya? Lupa pula. Lagu andalanku emak Turisma juri ketar ketir apa itu. Pokoknya dari Mang Turisma. Oke, Cek Dola.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dipemulutan adalah Syahrul Khan. Apa tadi adalah temanya tadi? Itu adalah ya. Jadi tadi kalau nak jadi password itu adalah. Lagu apa adalah? Nah, lagu adalah ke? Yang kemana? Kemana? Iya, ada dengar lagu itu. Iya. Iya, kemana pergi? Kalau kemana, wae karya Simon ya udahlah. Yo, terima kasih udahlah. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dola. Alhamdulillah baik, Cik. Lagunya apa ya? Kok bingung. Ini be, Mbak Dola, apa? Lagu Lampung boleh dah, Mbak? Pertama dia semati. Iya, Wak, lemak dan dengar lagu itu. Hah? Tidak, maksudnya semak, semak. Eh, emak. Aida. Iya, tidak dibawa mati katanya itu kan. Iya, mak diusung. Aida. Ya, itu be, emak. Emak, nah lagi manggil emak. Aida, itu be, Wak, dola, yuk. Biasanya untuk ini Mbak Aisyah deh, lagi teleponan kan. Iya, salam kekeluargaan pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Dola. Assalamualaikum.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Waalaikumsalam. Apa kabar, Wak Dola? Ya, sehat, Wak Dola? Balik dah hari ini, di rumah. Iya, cari hiburan. Goyang lagi, Wak, hari ini. Goyang lagi malam ini. Ah. Iya. Akhirnya ini. Lagu apa hari ini? Subangsel ya, itu Kanji tua berah. Cek gaya, ya. Kirim galau-galau be. Pendengar perempat di kirim galau. Salam kompak selalu kan. Ya itu be. Tua Dola dengan Cek Iwan. Salam sehat, panjang umur. Banyak rezeki di udah lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati ya. Iya, ayo hati-hati, atap-atap. Iya, bisa. Supaya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dulu, lagi nelfon. Apa kabar? Amin. Dari anak ke berdua. Oh, sama Ceyla. Lagu apa nih, Cey? Kesel ya? Kalau minta lagu Wong Gilo boleh tak? Lagu Wong Gilo. Hah? Kata lagi, ayo jatakan dulu, jatakan Cey. Jadulnya Wong Gilo. Sama-sama gilo. Ada sama-sama gilo. Nah, kalau udah kate ya. Ada salam merah. Ada. Iya. Aida, nah, deh muka nak kate cari kau eh, galak ni yang ni, nah yo, dah, tidak kirim kan? Kirim posial untuk Celi be ya, anak beranaknya. Ya saya selalu banyak ngomong ada rezekinya. Ya itu aja ya. Baliknya tadi ya sama Cewan ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Apa kabar ini? Waduhlah. Ini dengan Bang Kito itulah. Hah? Dengan Pani ini. Iya. Bang Kito itulah. Madai kamu lupa. Iya, Pani. Hah? Balik ke Ogan Ilir. Gwi Pani. Aku balik je dah lah. Aku jam 6:30 tadi berangkat dari itu tu. Lewat Ampera tu. Jadi ngawan ni cerasit dulu tadi kan. Diajak cerasit eh. Kamu sehat lah apa tadi? Nyampai nama kumah tadi. Siapa kawan ngopi di situ? Ada kawan kamu siaran tu siapa? Lemaklah ada kawan ni. Ada kanti tu ada tempat ngomong ni. Ada cari bau yang lambat ini adalah dari 5:30 aku berangkat kan dari situ kan dari radio tu kan nyampe lah 7:30 lewat lah cari buka bau yang lambat ini cik lah banyak istirahat ada. Malam lah musim debu, eh? Bukan lagi. Nyuci mata dulu. kalau ada lokai. aku tu berdoa sehari malam ke aku tu nyakar rukin. Mudah-mudahan masuk doa ke tu. Aku pengen nyanyi, eh? Kamu tu yang siaran tu, eh? Lagu-lagu... Sumatera. Sumatera Selatan. Lagu Lampung, lagu semua lah kira-kira judul Lampung. Aku nak tahu judul itu gue. Nah, sebut ke baik, cak, tiga ikut kamu tu. Kalau aku cak, aku mau beli. Ah, kalau kamu asyik mak mana kan, aku pilih ke baik judul lagu itu. Terserah kamu, ya. Ah, ringkas padat tadi. Supaya cepat tadi, waktu lah. Jam apa kamu nak angkat telepon ni? Karukin, gitu. 9. Oh lah parah ke jam 9 kamu muter lagu 3 Iko. Bukannya kamu karaokean lagi, ada lagu daerah tak? Tak usah lagu daerah, lagu dangdut dah. Ada. Oh Siko tu lah ni. Aman kalau Siko deh. Atau bumi boleh lagu Mansur tu lah lagi. Dah mau kirim kali-kali pak ini cedol lah. Lagu Lampung Pilih pak judulnya. Sehat selalu kamu berdua di situ kan. Mudah-mudahan tak kasih nyamuk ni. Tepuk ajam lagi yo. Itu aja dah lah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan?

0: pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI

0: meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: jenazah ya kita yang di ini sekarang di mana? Iya, Cendola. Ah, berdinding. Kedekatan kalian. Tak ada. Ada kau. Ah, ya sudah dikasihkan ini. Tidak lagi kan? Tidak lagi. Jatuh tuan. Bukan uang ni. Oi, Cendola. Teganya. Ada kata ada gantungan baju. Digantung. Oh, biar kering ah. Jadi tidak berdengung tidak. Ayo. Ini baik Cendola. Kebetulan Cendola ni buat gantungan juga, gantungan baju lagi. Iya, gantungan baju. Iya, gantungan baju. Caca Andika. Iya, Cendola. Nyanyi, Cendola baca nyanyi. Bukan rumah. Rumah nak bacanya lagi, baca karaoke dia.
1: Okey lah, jatuh siap-siap ya.
0: Iya, jatuh lah.
1: Saya nampak.
0: Dua kali nanti nampak. Tiga kali keluar dia.

0: Mantap.
1: Pertanyaannya enggak pola kalau 1000 disebut tadi berapa kali?
0: Enggak tahu lah tuh, Cek. Iya. Tinggal gantungan baju aja ya. Gantungan baju ya tinggal, Cek. Iya.
2: Gantungan,
0: ada
2: berapa banyak
0: gantungan? 15. Iya, pas lah gantungan baju. Pas lah sih kok gantungan baju. Sekarami ya.
2: Cukup, pokoknya berkicau sekarami malam ini.
0: Iya, bukan, tinggal ke gantungan baju tadi untuk apa, Cek? Cek? Hah? Tinggal ke gantungan baju itu untuk apa, dia?
2: Baju dibawa aja pergi, tinggalnya baik gantungan dia. Dia nyuruh kita gantung di situ, di baju.
0: Kalau nyingo ekspresinya tuh, Cek. Woi. Iya, ekspresinya tuh dia tuh menjiwain.
2: Tapi tak terjiwa kan.
0: Tapi tak terjiwa dia nih, Cek. Nadanya tuh iyalah, biasalah, Cek, itu, Cek. Iya, ketinggian ya. Jadi sikit pocoroteng bener. Amo bocok tiang aja. 75 jadi. Iya.
2: 75 jadilah. Lebih selawe 3 kali kan selawe. Kirim-kirim aja untuk galau-galau yang pendengar ini. Pendengar perempat khususnya yang apa Roki Dalu malam ini kan untuk yo selamat malam eh. Spesialnya untuk ini apa yo mod in apa? Ya apa Rian ya. Untuk Hera tersayang baik. Siap-siaplah malam ini. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ya, doa Jawan. Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pacak nih yang nih. Selawi 3 kali ya, Jay. 75 deh. Kuat ya selawi apa? Selawi itu apa? Kuat apa, Bu? Oh iya, zaman dukun ya, zaman bagi dulu ya. Iya loh. Tiga sekuat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wah. Ayo lestari ke budaya kita.
0: Ayo kita lestari ke. Ke siapa? Di mana?
3: Cek Pipit, Cek Dola.
0: Ayo, Cek Dola ini lupa terus dengan Cek Pipit kau. Iya.
3: Belagak-belagak
0: baik dia ni ingatnya. Ah, Cik Pipi juga belagak kok. Cik dulu ya.
3: Amin.
0: Iyalah, itu kan laki juga belagak memang. Makanya laki galak, Cik. Dengan Cik Pipi tu.
3: Ini Cik Iwan juri ya? Oh, ya Allah.
0: Juri getar-getir ini, Cik.
3: Tak perlu nak ditanggepin ya nilainya tu tak. Yang penting melok baik ni.
1: Masukkan dalam pengeluaran.
3: Sudah siap dengan nilainya tu kaget caknya tu. Kalau kita balik jadi nilainya.
0: Agak dia ada nilai dia muncul lewat ceh. Datang dulu ya. Iya muncul lewat eh nilainya ceh.
3: Lukaku.
0: Wah. Belum apa-apa ya cek dulu ya. Iya. Iya, ini belum nyampe lalu kok ini.
3: Luka tak berdarah.
0: Wai. Ada judul itu cerita leh?
3: Ada. Aku tidak kasih di perempat nih.
0: Iya. Iyo ye.
3: Tidak kasih cek dolar kita kibar tu. Evi tak malah. Evi tak
0: itu Luka. Itu tadi ada okay, iya yang masalah yang asli
3: iya nah, duduk dulu ya berdua ya
0: iya
3: duduk dulu baik yes. Kan istirahat kan ada yang tak nyenyak
0: iya

0: Selesai juga.
1: Alhamdulillah sampai.
0: Untuk jiwanya tuh agak masuk. Bagus. Iya, itu dari
1: penjiwaan penghayatan maksudnya.
0: Oh, penjiwaan penghayatan. Dari lagu masuk. Iya, dari nada masuk bagus. Tekanan-tekanan tuh agak kurang naik turun. Iya, kontrolnya kurang ini, pitch kontrolnya turunnya tuh agak gelombang. Iya. Bagus. Jadi sekitar berapa itu lah? 78 cek lah. Iya.
1: Alhamdulillah. Iya. Cek Adi tadi.
0: Selalu kuat ini. Digot kuat.
1: Oh iya, 75 selalu 3 kali tadi ya. Jadi juri kemarin 80 turun.
0: Ini tadi agak kurang ngomongnya lirik. Ya, lupa dia tuh.
1: Lupa.
0: Iya.
1: Apa sebenarnya itu dewan juri? Tapi maafkan grogi sedikit.
0: Lupa.
1: Ada. Lupa syair.
0: Iya.
1: Ke Zimbabwe. Ke Zimbabwe. Terima kasih untuk kesempatannya. Mau kasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan bisa gabung lagi di lain waktu.
0: Oke, Cek.
1: Untuk Cek Dola dengan Cek Iwan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak
0: amin,
1: yang nelpon malam ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cek Pipit. Yo.

0: Makasih lah masuk tadi ya. Iya, nunggu siapa kita kira-kira?
1: Banyak yang
0: nyanyi. Banyak nyanyi. Kita sambut lagi ya. Oke, sambut aja tuh. Oh, mak itu. Acak ngopi dulu. Ya, lanjut. Halo, assalamualaikum. Bayu, Lestari ke.
2: Halo, Kecilola.
0: Halo juga. Iya,
2: sehat deh.
0: Alhamdulillah. Oh, gemuk Cedola. Gemuk Cedola sehat ya.
2: Iya lah, tambah gemuk baik Cek itu
0: ya. Iya. Tadi juga ngomong?
2: Iya lah.
0: Iya. Nyasar ya Cek Cedola.
2: Tidak nyasar, ada kondangan lah. Bisa kondangan tadi itu.
0: Tadi?
2: Iya, tapi kan ada kondangan juga. Udah bisa, dia tidak.
0: Bayu, lagu apa kita jajah?
2: Kira-kira cek? Ini weh, Roma Irama ada. Gelandangan weh.
0: Oh, gelandangan cek.
2: Iya.
0: Payu?
2: Ayo.
0: Iya, ayo. Kita sikat, ya dah sikat kelah. Goyangkan.
2: Ah, goyangkan juga.
0: Gelandangan kiri apa kanan? Kanan kiri, kanan. Kanan. Pro 4 bergoyang.
2: Asik.
0: Roma Irama ya. Iya. Yang nomor yang atas sekali boleh, yang atas yang nah yang itu boleh iyo iyo
2: siap
0: siap.

0: sampai Yugo. Oh, ini dari nada samutunya pas ini Cek Dola. Lancar Cek Dola, Cek Dola, Cek Dola. Iya, biasa nyanyi
1: lagi. Yugo, Cek Dola.
0: Iya, nadanya pas. Dah kata yang ini dia stabil eh. Eh dah eh. Iya. Dah pakai U dah. Stabil.
1: Iya.
0: Klik, jadi klik, jadi klik.
1: Iya.
0: Iya lumayan, Cek. Iya. Masuklah 79 nah, Cek. Itu ada AI.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Lah, nah, itu kok sudah ada nilainya. Lah muncul nilainya. Lah muncul 79 mulai muncul nilainya, Cek.
1: Iyalah. Iya. Iya, itu agak-agak tinggi lah daripada Cek Adi tadi ya. Iya. Cek Pipi juga
0: ada. Iya, dari dia nyanyinya jiwanya juga penjiwaannya juga masuk Cek. Lah sering dia nih.
1: Ngegas.
0: Galak ngegas dia nih. Mungkin iyo. Emosi ya. Punya gas mungkin. Punya gila ya. Punya usaha gas.
1: Iyalah spesial Kak Cidola ya.
0: Iya.
1: Buat istri sayang ya.
0: Iya.
1: Ucapannya tidurlah lam.
0: Iya.
1: Ucapannya moga cepat sembuh beda sakit flu-nya deh.
0: Tidur.
1: Iya, makanya itu selalu tidur tuh. Iwa buat Iwan eh.
2: Siapa namanya?
1: Cek Esi. Iya.
0: Pindah.
1: Moga pindah selalu bela ya. Orang Iwan sama Cik Dola sama tugas selalu ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Itu Cik Dola ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi mana apa kita nak nyanyi ke dia?
2: Sama nyanyi.
0: Payu? Iya. Tapi duet sebujur bangkai Cik Dola. Ida ada duet. Duet dengan cewek be aku Cik. Iya. Ai dah.
2: Kita dengar ke Cik Iwan ni, bukan sekedar juri dia baca nyanyi juga.
3: Sedikit.
2: Sedikit lah. Jadi galau-galau kita buka lantai pun kaki ya. Jadi kita dengar geru ada Cik Iwan nyanyi satu dalam lagu daerah yang kita putar ke ya. Mana sebagai wajib ya wajib besar lagu daerah masuk biar kita ada sinkronisasi.
3: Oh, ada sinkronisasi.
2: Mana nah, Cek? Ini Cek.
3: Ini Cek.
2: Oh, kita klik kalau itu Cek.
3: Iya. Saya Cek. Iya. Untuk yang untuk yang ini Cek.

姐，哎，两个姐姐，哎，哎呀，哎呦，两个，阿姨是不是上不来姐？哎呀，没有。

0: tu Zek, Cik jangan Cik. Terima kasih Cik. Ayo, jangan panjang-panjang Cik. Ayo. Ya. Kita break the king, kita ke lagu daerah Cik ya.
1: Tapi kita jingle-jingle ni WhatsApp ni kaki ni kita baca ke.
0: Iya.
1: Tiga buah, dua buah lagu Cik.
0: Iya.
1: Dua buah lagu.
0: Dua buah lagu.
1: Dan kebiasaannya menjanji.
0: Okey, siap.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

dari Timale. Payu lestari kemerai kita. Dari Rizwan Bukit. Lagu yang kita kirim di link ya, Bay. Kita kirim di link di WA. Iya. Linknya aku kirim di WA lagunya. Iya. Iya, halo. Hah? Gak mana putus dia. Putus dia. Di malam ini, Bay. Lantang lantang ya cuma cewek wajah panu itu nyawa malam ini be, ini kalangan lain kali dah lagi ya kepalangan tidak, tidak, coba dulu. Iya, iya, muter dong juga. Iya, iya. Ya.

Yalah, buat yang galau-galau lah ya. Cepat sampai spesialnya buat yang rewang kedua ni ya. Ya, terima kasih sudah malam sedang rewang untuk menyanyi. Untuk Cik Dola sama Cik Iwan. Yalah, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: duit itu cari ke duitnya.
1: Cari ke duitnya. Bisa ado.
0: Tuh, jangan kecewa. Enggak baca apa enggak baca-baca ya.
1: Insyaallah. Iya, bisa. Coba kasih.
2: Alhamdulillah baik. Sekali lagi dapat bayi cantik. Iya, santai aja coba.
0: Dari awal Meli.
2: Apa?
0: Dari awal kalau kini Meli.
2: Apa dia?
0: Dari awal ini Meli ya.
2: Iya, tidak masuk lah, coba.
0: Dari
2: jam,
0: bisa
2: sekarang. Oh iya. Ketinggalan, ah, tidak masuk ini tadi. Ya, Rizwan tadi ya.
0: Iya. Nah, ini lagu apa?
2: Coba ini lagunya air cinta bukan daun keladi dari Mantur. Jadulah di sini. Kenapa lah perempuan enggak lah? Nah ini aduh agak hilang.
1: Apa cek?
2: Di sini perempatnya siaran juga nggak hilang timbul jadulah. Iya perempatnya ini syaratnya galak ngilang timbul di kita ini.
0: Oh, apa solusi
1: cek? Itu solusinya itu pakai apa monitornya?
2: Ya pakai radio langsung ini.
1: Antenanya berarti posisi itu mungkin terganggu atau ada iya di bawah seng juga bisa terganggu. Pengaruh itu pengaruh kalau seng galak pengaruh. Frekuensi ini.
2: Cuman sekarang belum lama ini kan. Iya. Apa pajak naik turun kan kadang hilang, kadang ada.
1: Iya, dari cuaca bakal gangguan dari asap juga bisa.
2: Bisa juga ya.
1: Bisa.
2: Tapi sebenarnya kalau walaupun agak hilang-hilang kalau di telepon kita ini bagus, kita pajak monitor
1: mungkin bisa. Iya.
2: Ya, kalau misal ini juga di telepon bagus juga Cak Iwan kalau bisa kan?
0: Iya.
2: Jadi iya, kita bisa monitor di telepon juga.
1: Siap. Oke.
2: Ya, itu bahaya.
0: Dia pun susah sih.
1: Iya.
0: Oke, kalau kita kembali.
2: Cinta bukan daun keladi.
0: Jadi lah gato.
1: Gato antena radionya agak tinggi sedikit apa po?
2: Oke lah itu.
1: Sambung kabel. Iya, oke, sukses ya. Iya, sambung kabel apa po?
0: Mansur ya.
2: Nah.
0: Yang mana sih bagus?
1: Ya ada pucuk cek ya.
0: Siap ya untuk cek pausan.
2: Ya.
1: Yang pucuk itu atas cek. Iya ya. Cinta bukan daun keladi. Oke. Bisa dimonitor cek.

0: Terima kasih, alhamdulillah sudah nyampe kan.
1: Mana Ciwang?
2: Bagus. Bagus, bagus. Menjiwa itu Julimo, Cek.

0: itu pak.
1: Iya.
0: Iya, 7-7-5 juga. Bagus ini.
1: Belum pernah ke sama ini.
0: Oh, belum.
1: Itu
0: nah AI-nya nah, 75 kata AI-nya nah. Iya, AI-nya nih nah. Iya,
1: AI-nya nih sana.
0: Iya, AI itu AI-nya.
1: AI itu ini artis ternama masa 75.
0: Iya. Mungkin ada dari apa, Cek? Entah kan teknisnya apa notnya tadi, Cek. Agak berubah ya. Iya, biasalah. Lagi cuaca kan.
1: Iya, cuaca ini gak berubah, kita aja gak berubah juga.
0: Nah,
1: kita itulah kira-kira kan.
0: Iya. Bukan. Pendesan dah ya, Cek.
1: Iya. Gak apa-apa, santai lah. Iya.
0: Bagus.
1: Bagus. Iya. Rasanya terasa udah.
0: Terasa.
1: Asli ya.
0: Asli. Iya.
1: Nah, padahal 75 plus 85 nah double pulo ini lagi. Iya. 15 ini bewong. Itu pun. Iya. Ya, rasanya itu bela ya. Oke, makasih. Ya, Cek Jola sama Cek Iwan, selamatlah sampai tuntas ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk tadi, Cek, ada tak dari WA tadi? Nilai yang sebujur bangkai tadi, Cek. Yang tadi, Cek. Katik nilai aku ya. Ada dari penilai pendengar. Tidak apa-apa. Kita suruh ya sudah. Kita terima lagi apa, Cek?
2: Boleh.
0: Ada yang telepon? Oke, Pro Dandut.
2: Halo.
0: Pro 4.
2: Halo. Payo lestari kebudayaan kita.
0: Payo, kita lestari.
2: Tangan kesaru nak masuk. Capek tanganku sudah.
0: Oh, tepegel, Cek.
2: Bukan lagi.
0: Oh.
2: Tempat jempol pegel dah lah.
0: Oh, linu.
2: Jadi otot.
0: Sabar. Airnya masuk juga. Perut baru agak lego ya.
2: Oh, bukan lagi.
0: Nak raga apa, Cek?
2: Coba. Nu apa dia tadi?
0: Nah, lupa, Cek. Cek dulu lah.
2: Prasangka be, coba. Ada salah ini be. Karang cinta be, waduh.
0: Oh.
2: Merawat yang ori, waduh. Jangan yang kawi-kawi.
0: Yang kawi-kawi. Oh, yang kawi-kawi ya. Oh.
2: Kalau be kedengeran musiknya ini ada selawatan pula.
0: Oh, selawatan ya, Dek.
2: Iya, baru ngerayo ke Maulid Nabi.
0: Oh, ya sudah kita selawatan pula kalau me itu. Maulid Nabi atau Maulid Nabi?
2: Maulid dong.
0: Iya.
2: Jangan Maulid.
0: Kita karaokean dulu ini.
2: Oh,
0: iya.
2: Oke, Pak.
0: Ora. Nah, itu ya, Cek.
2: Iya. Ada yang jinal.
0: Iya. Oke, siap ya. Yang ada yang jinal.
2: Nah, bantu Mang Iwan yo.
0: Siap. Kalau Pak dibantu kita bantu.

di dalam ketabahan. Siapapun.

0: Laju spot jantungan aja.
1: Yo, jantungan.
0: Bagus, bis kontrolnya tuh naik turun tuh bagus.
1: Berapa mang
0: Iwan? Gelombang. Gitu, iya. Nah, minta berapa lah? Itu IA-nya berapa lah ngasih tuh cedol lah? 74 ya? Apa 75? 74 deh. Oh, 74 IA yang ngasih. Oh,
1: 74.
0: Tidak tunggu sekawin ya, bukan tunggu.
1: Banyak gangguan Mang Iwan.
0: Tunggu selawin ya, aduh, IA yang ini. Tunggu
2: selawin
0: kurang siko. Tunggu selawin kurang siko.
1: Udah, terserah lah. Masih tamu.
0: Pecahnya lagi tak ada mucik ini, nyanyi ini, Cik.
1: Bukan, lagi ada gangguan, nah, anak penangis.
0: Ah, pantesan. Nyinguan ini lagi tak mut lagi. Lagi agak ini. Iyo, semutan. Semutan ya?
1: Ya Allah, kejauhan. Ya pokoknya buat Pak Dola sama Mang Iwan akor-akor. Semoga sehat galo pokoknya.
2: Sama-sama,
1: Cek. Ini Pak Dola Mang Iwan, terima kasih ya sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan banyak lagi selalu dua lagu ini kita bakal beloin sesi yang terakhir.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: sama Mr. Iwan.
1: Oh iya, ya, kita ketir. Mamano cek dulu kita ni masih nerima telepon lagi ya itu ya, tiga W. Tutup closing siap. Iya, halo.
2: Halo, ayo raya kemudaya kita.
1: Oh iya,
2: Tom.
0: Kabar bagus, Bin.
2: Ada 90 nilai aku. Alhamdulillah. Gila kok lagi Iwan? Oh, belum lama aku nyanyi.
1: Nyanyi berapa dapat tadi dia? Dapat berapa tadi dia? Dapat tadi ay. Oh, berarti 80 berarti. Iya.
2: Iya. Jelas ya. Iwan, nato berdua nak nyanyi. Ada berdua
1: nak. Iya.
0: Ada apa?
3: Halo Cik Dola.
0: Halo juga.
1: Nah itu ada.
3: Cinta bukanlah kapal ya?
0: Hah?
3: Cinta bukanlah kapal. Dari Israel ya?
0: Cinta bukanlah kapal.
1: Oh jadi ketek ya?
0: Teronton.
3: Cik Dola.
1: Iya kalau bukan iya, oi. Salam Mas Cece.
0: Iya.
1: Banyak joget, Cek.
0: Lagu slow
1: tadi. Oh, lagu slow.
0: Hari,
1: ngantuk jadi. Enggak juga. ini cinta bukanlah kapal. Jadi apa, Cek? Teronton.

0: lah. Biasa aja ceh, sinyal sinyal itu ceh. Putus tadi ya, yalah 80 lah ceh. Iya, terputus juga lah awalnya agak jo. Awalnya, cuman terputus tadi kan. Jadi cek, oh cek, bukan 80 kan? Dikurangi separuh. Iya pak, adalah 40. Separuh cuman cek. Iya, sinyal bingung iya ya nak bangun. Error. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih? Samorili, Cek Dola di Prabu.
0: Oh, jauh nih, Cek. Mama no Prabu. Kada sekarang. Masuk enggak?
1: Ngasep.
0: Oh, ngasep. Bukan berasap, ya.
1: Enggak kenal pot.
0: Oh. Cek, Cek Dola. Bukan berasap, ngasep.
1: Masuk, baru. Oh,
2: baru.
1: Coba-coba kalau ben nilainya hancur.
2: Gara-gara Cek Iwan lah jadi menjurin lah. Jadi siko lagi pendengar baru kita melo.
0: Iya, dengan Cek siapa nih?
2: Cerili.
0: Cerili,
1: tapi bagus lah Cek Dola, banyak peminatnya lah juga. Ya Pak. Jadi termotivasi yo ngamelo.
0: Iyo, tai ai ni nah, mano nah ya. Belo bae.
1: Walaupun luar hancur. Lagu ini Keranda Cinta Nur Halimah. Lagi dulu ngomong kemantap.
2: Bukan di mananya
1: dong. Wonosari.
2: Wonosari. Mana Ciwan? Pusat kota ya?
0: Iya.
1: Di belakang pasar.
0: Pasar.
2: Iya. Aku pernah di puskesmas
0: makan. Makasih tuh ya. Ada yang masjid. Ada masjid juga tuh.
2: Pasti lah.
0: Yang sebelah kiri ya.
1: Yang mana Cek Dola? Hah? Puskesmas yang mana?
2: Sebelah kanan dari Plenong.
1: Oh iya iya.
2: Ada
1: iya.
2: Warteg man.
0: Nah warteg iya. Warteg yang itu nah tahu kan?
1: Tahu.
0: Iya ini apa?
1: Pantasan waktu itu terjenguk ada om cak Dola kata.
2: Ngaramu Cek itu lupa kali malu.
1: Ngarang Cek.
0: Iya bukan tadi apa persis sih?
1: Woi sekarang lagi musim kebakaran di sini.
0: Oh.
2: Rumah kok ini?
1: Lahan. Karhutlah rumah.
0: Karhutlah.
1: Kemarin arah Gunung Kemalo kayu putat tuh. Ah. Puluhan hektar terbakar.
0: Oh, pantes. Berasap sini.
1: Jadi mampu asap ya, meni Prabu Mole ini.
0: Iya.
2: Ambil ketebalan gitu
1: ya. Iya.
0: Oh. Kayak masker
1: beja. Lahan kebakar asap dari lahan ya, meni sini. Asap dari motor laju.
2: Macam di kampung itu.
1: Campur aduk bawa asap.
2: Iya. Jadi Keranda Cinta ya nyanyinya.
1: Nur Halimah,
2: Pak Yura. Siap ya,
0: Om. Jago,
1: Bang. Ajari, Bang,
2: ya. Cek. Mama ngajari. Bukan, ini. Siapa yang dalam ini? Udah lupa nih, ya.
0: Iya.
1: Pokoknya Min ke Bece, sama nilainya
0: nyata, ya. Siap ya, Cek.
1: Insya Allah, siap.
0: Siap, harus siap, Cek.

Iya, kalau duitnya cari ke. Iya. Nah, jadi 5 malam ini dia. Nah, jadi ini dia, 5.

Nah, ini juga cek Siko. Dari pemilihan lagu, ya, itu mempengaruhi juga cek. Iya cek, karena antara vokal. Main semangat cek. Iyo, kalau itu semangatnya lemah aja. Iyo, dari belakang.

0: Iya. Rasa apa ya? Iya, habis bece. Habis, sudah ce. Udah dengar musik wae.
1: Tahu
0: jelas
1: tadi masih
0: aku nunggu
1: bae tadi.
0: Ai, dah double
1: ya. Dola sama Ci Iwan.
2: Ini penjelasan dulu.
0: Nah.
1: Oh, iya.
0: Nah, itulah untuk pemilihan lagu, apalagi vokal cewek itu iya. Itu agak terlalu sulit. Ya, karena itulah. Tinggi. Iya. Jadi pemilihan lagu tuh harus tepat. Iya, jadi pemilihan lagu tuh untuk yang penyanyi itu memang harus disesuaikan kok. Karena suara cewek itu lebih tinggi vokalnya kan. Dia rata-ratanya di mana? Di kunci apa tuh?
2: Cingonyor
0: lah. Sedangkan kita bermainnya selalu di E ngonyor. Ayo.
1: Kepala kan kunci kalah noh.
2: Kunci Inggris
0: ternyata. Iya. Nah, di situ kita udah terbawa. Jadi vokalnya itu kan untuk penghayatan dia masuk memang.
2: Kurang tinggi.
0: Ketinggian kali ya.
2: Apa tinggi gitu, Dik?
1: Nggak baca nak masuk baru sudah makan peti jadi
0: oh wajar agak keselak deh entah asap pula
1: jadi nyanyi tonton setengah mabok
0: iya iyalah selawin kali tiga lah dulu
1: jadilah terima kasih banyak sebagai iya. Pemula dapat 75.
2: Itu
0: beda,
2: yang
0: dikirim
1: salam.
0: Jadilah,
1: Cek Dola sama Cik Iwan.
0: Iya, Cek.
1: Matogas, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, ini sekedar guyon sama BC. Iya, jangan serius dari AI ini, Pak Yan. Nyingoknya, nah. Aku tuh melo AI, be. Kata uji AI, lah.
2: Iya.
0: AI
2: itu pegang Cik Iwan, ya. AI itu Iwan. Iya, Cik Iwan.
0: AI itu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam,
3: Payu
0: Lestari
3: Budaya
0: gitu. Payu Lestari Budaya gitu. Payu, Cek. Dengan siapa, Cek?
3: Sama Anggita, Cek.
0: Oh, Anggita. Anggita, Cek?
3: Iya.
0: Anggita di mana, Anggita?
3: Di Pusri, Mang.
0: Oh, di Pusri. Mau rekos lagu apa?
3: Lagunya Bahtera Cinta.
0: Wah, nah yang duet apa yang nak dewean?
3: Yang duet lah.
0: Sama Cewan
2: ya,
0: sama Cewan ya. Masa ya? Sama Cewan
2: yang
0: sudah dikambilkan. Lah apa, duet be, ajulah. Batra Cinta, bisa aduh. Iya, Batra Cinta, duet. Batra Cinta, duet. Iya, yang Lanang Lin. Iya. Masa lah, iya. Iya. Memang duet lagu itu kan?
2: Iya. Kalau
0: kerja duit, jadi dengan Nur aku nih duit deh. Dengan siapa? Cik Anggi.
3: Anggita.
0: Oh, Cik Anggi lima.
3: Anggita.
0: Anggita. Iya.

Oh ya, asiknya jadi lah. Mana tu lah, suruh yang ini nilainya dulu, apa tu lah, masuk. Iya, ya cerita lah ya. Masuk, iya suruh pendengar nilainya, makai apa sampai?

0: Woi, cek. Nah, mana Pak Dola? Kira-kira Pak Dola, menurut Pak Dola, Pak Dola. Kami dua Pak Dola.
1: Pasangan
0: yang luar biasa. Merasa kira-kira aktornya. Woi, sekornya mantap itu Pak Dola. 79.
1: Iya, 79.
0: Jadi lah. Enggak kuat.
1: Rapat merah kan.
0: Enggak kalau iya, untuk aku pribadi kalau yang ceweknya ini 80 limon. 85 dia. AI ya?
1: AI ya?
0: Iya, bagus.
1: Seriously?
0: Iya, bagus. Cuara cek nih. Dia iya. Menghayati, cek. Menghayati. Sebab.
1: Ada
0: oh, dia ini sering karaoke dia nih, cek. Rasa cek. Sering karaoke dia nih, cek. Ketahuan. Iya, di rumah dia nih. Sering di rumah karaoke. Latihan dia nih. Iya lah, di rumah masa aku tuh sering latihan karaoke.
1: Iya lah.
0: Iya kan?
1: Masih di rumah lagi dia. Masih
0: dari
1: mulai
0: tidak
1: belakang.
0: Ya,
1: lagi aja. Penutupan ya.
0: Iya,
1: cek. Tahu cek. Iya. Oh, ya berarti. Ya, itu baik ya untuk.
0: Iya, terima kasih.
1: Bagus. Untuk Bang Iwan, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Iya, oke.
1: Selamat selalu, Pak.
0: Yeah.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Dimudahkan segarusan. Ini Pak ya. Balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut itu lagu. Iya, lagu oke lagu dangdut, Cek. Tak apa-apa, Cek. Seribu apa? Lagu Gala-gala. Gala-gala baca. Cek kapan cak kan gala-gala kan? Kita dua cek. Enggak
2: usah gala baca. Enggak baca galong-galong.
0: Wow.
2: Gala-gala
0: baca. Oke, serah. Serah gua juga apa-apa.
2: Oke, nyanyi penutup ya. Dan closing set kita bawa kita memakul dong salah kata ya.
0: Dua
2: cuma
0: beli sampai buat teman-teman. Iya. Ah. Mundur lagi.

0: Woi, pas cek dolar tadi itu mantep suara serak-serak bahasa, mantep kok.
1: Bisa saya cek. Oke, kalau ada komentar cek ini.
0: Apa ya?
1: Oh, kalau assalamualaikum, kabarnya Dora, Bang Iwan. Bagus kunjung bangkai, bagus sekali nadanya, pas musiknya. Karaoke-nya oke, Bro Pat Prembang, absen Bang Sinaga.
0: Oh, terima kasih Bang Sinaga.
1: Ayo. Bisa Bang Dora, nanti kalau mau tutup acaranya saya mau request lagu dari Bang Iwan.
0: Judul lagunya apa? Sudah
1: habis.
0: Oh. Darah muda. Oh, minggu depan bet lah, darah muda tadi. Ya. Sorry Bang ya, Bang Naga ya. Okay. Baru dibacain tadi ya, kita gitu, aduh.
1: Terbaik lah.
0: Oke, okay, terbaiklah.
1: Ya, oke. Okay. Ada lagi enggak? Nanti ya,
0: kalau okay.
1: Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Sampai ketemu di kesempatan. Kita ada Naga lagu-lagu Nusantara lagi informasi.
0: Ibu informasi. Oke, sama-sama ya, Cedera ya.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ifah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: harus cukup melihat kekurangan gitu. Dan jadi kalau dari
1: Sabrong Perdana di Palembang yang kami cintai kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis yang pertama pada bab 41 di kategori yang salih ini. Riwayat dari Abi Bakrah Lufai Ibn al-Harith radiyallahu anhu kala, dia berkata, kala Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbarin kabair thalasan, kulna bala ya Rasulullah, kala الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا وجلس فقال وقول الزور وشهادة الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. Abu Bakr Nufai bin Haris berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, moga kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar. Rasulullah menanyakan itu sampai 3 kali. Kemudian kami menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi yang saat itu bersandar kemudian duduk tegak dan berkata, juga termasuk ucapan bohong dan kesaksian palsu. Rasulullah mengulangi kalimat tersebut terus menerus hingga kami berkata, andai saja beliau berhenti dari menyampaikan itu. Muttafaqun alaih. Mirsa Perempuan dari Palembang, di dalam hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, bahwa tingkatan dosa itu disesuaikan dengan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Jadi dimulai dari menyekutukan Allah, kemudian disambung dengan durhaka kepada kedua orang tua, dilanjutkan dengan perkataan bohong dan sumpah palsu. Kemudian ancaman dalam hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang durhaka kepada orang tua dan memberikan kesaksian bohong atau kesaksian palsu. Mengapa? Karena dikatakan Rasul sebagai al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang dosanya paling besar adalah menyekutukan Allah. Kemudian turun setelahnya adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah perkataan dusta. Dan yang keempat adalah kesaksian palsu. Hadis ini adalah merupakan bukti cinta dan rasa sayang para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena di dalam hadis itu seolah-olah Nabi ingin mengungkapkan tentang betapa besarnya dosa besar itu, sehingga beliau ulang-ulangi kata-kata tersebut untuk menjadi peringatan bagi kita semua agar jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan tema kita, maka jelas perbuatan durhaka adalah merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyebabkan sakit hati orang tua kita dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam kelompok anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, sesungguhnya ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Tidak akan pernah bahagia sebuah rumah tangga kalau seandainya dalam rumah tangga itu ada seseorang yang punya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Usaha perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya, hadis yang kedua dari Abdullah ibn Umar ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr bin As, semoga Allah meridhai mereka berdua, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-kabairu al-ishraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul wamus. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh dan sumpah palsu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis yang kedua ini kembali menjadi penegasan bagi kita, walaupun di bagian ketiga dan keempat terjadi perbedaan tentang hadis apa tentang dosa besar, namun di bagian yang pertama dan kedua semuanya sama, yakni dosa besar yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah, kemudian di bawahnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka hadis ini menjadi peringatan agar kita jangan sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis itu, karena semuanya adalah merupakan dosa besar. Mengapa hadis dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh dan sumpah palsu sebagai dosa besar? Mungkin karena bersinggungan langsung dengan mereka yang hadir saat itu. Hanya empat perkara ini yang perlu disampaikan. Atau bisa jadi memang perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang paling besar dosanya dan paling besar dampak buruknya kepada manusia-manusia yang ada di dunia. Oleh karena itu, pemirsa Pompadera di Palembang yang kami cintai, kami banggakan, sungguh penyampaian hadis yang kedua ini menjadi pengingat bagi kita semua agar jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, kemudian kita berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat buruk kepada kedua orang tua, sehingga kita dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Selanjutnya, hadis yang ketiga juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As anhu anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya dari Abdullah ibn Amr dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah orang yang mencaci maki orang tuanya. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wal yashtumur rajula walidayhi, bagaimana mungkin seseorang bisa mencela atau berkata kasar atau berkata buruk kepada kedua orang tuanya? Qala, maka kata Rasulullah, naam, benar, ada orang yang punya dosa mencaci orang tuanya. Bagaimana itu terjadi? Yashubbu abar rajuli wa yashubbu abahu. Orang itu mencaci ayah orang lain, lalu orang lain mencaci ayahnya. Wa yashubbu ummahu wa yashubbu ummahu. Ada orang yang mencaci ibu orang lain, kemudian orang lain itu mencaci ibunya. Maka mereka sebenarnya sedang mencaci ayah mereka masing-masing, mereka sedang mencaci ibu mereka masing-masing. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, inna minal akbaril kabair, di antara termasuk di antara dosa-dosa besar, ayyal anar rajulu walidayhi, adalah ketika seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila, maka para sahabat yang mendengar bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidayhi, bagaimana mungkin, bagaimana seseorang dapat melaknat orang tuanya? Maka kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Ada seseorang yang mencaci ayah orang lain, kemudian orang lain itu lalu mencaci ayahnya, ia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain mencaci ibunya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua agar jangan sampai kita mencaci orang tua, agar jangan sampai kita berkata buruk kepada kedua orang tua, karena itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan ketika kita mencaci orang tua. Bagaimana itu terjadi? Adalah ketika kita mencaci orang tua orang lain, tentu orang itu tidak akan terima dan ia balas balik mencaci kedua orang tua kita. Maka sebenarnya ketika kita berkata buruk ngatoi wong tua wong lain, sebenarnya kita sedang ngatoi wong tua kita dewe. Ketika kita sedang mencaci orang lain, orang tua orang lain, maka orang itu membalas dengan mencaci orang tua kita, maka sebenarnya kita sedang mencaci orang tua kita sendiri. Pada dasarnya manusia tidak mau mencaci orang tuanya sendiri, namun mungkin saja ia menjadi sebab orang lain mencaci orang tuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan perkataan buruk baik kepada orang dalam keluarga kita ataupun kepada orang lain. Kemudian hadis ini menjadi perintah untuk meninggalkan caci maki kepada orang lain, karena bisa saja caci maki itu kelak akan berbalik kepada kita sendiri. Pemirsa Perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di akhir keterangan pada pertemuan pagi hari ini, kami mengajak kita semua untuk menggunakan kesempatan bagi mereka yang sedang dititipi rezeki merawat orang tua, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena begitu besar peluang bagi kita meraih surga ketika kita mampu merawat orang tua yang sudah renta bersama kehidupan kita. Memang ujiannya berat, butuh kesabaran yang ekstra, akan tetapi Justru karena ujian berat itulah yang akan membuat kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian bagi mereka yang sudah tidak berkesempatan karena orang tuanya, mertuanya, siapapun orang tua di antara mereka sudah tidak ada lagi, bukan berarti putus kesempatan untuk berbakti. Setiap habis salat, kirim Al-Fatihah kepada mereka. Ada ayat-ayat pilihan, kita hadiahkan kepada mereka. Ada harta lebih, kita sedekahkan atas nama mereka. Maka sesungguhnya itu adalah bagian di antara wujud bakti kita kepada kedua orang tua yang sudah mendahului kita. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.